0: tanggal 29 itu sangat menarik karena ada pemeriksaan lansia secara gratis.
1: Okay.
0: Pemeriksaan lansia secara gratis oleh panitia yang dibawahi oleh Dokter Rati Pasande.
1: Okay.
0: Dan pembicara yang sangat-sangat saya mau bilang pasti luar biasa. Sudah masih lewat RRI saja sudah kita diberikan semangat yang luar biasa. Jadi hadir ya, semua yang bisa hadir, yang sudah kami berikan undangan, hadir dengan pembicara kita. Izin kalau saya tidak sebut nama dengan KAI, Bapak Dr. Sayori. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam pertemuan kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik. Ibu Eni, di selanjutnya Ibu Sekretaris, Sekretaris Panitia Hari Lansia untuk Nabire, Ibu Oneng Marcelina, silakan Bu, terakhir.
2: Ya, kembali lagi saya mau mengingatkan saja untuk pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Nabire, ya kalau bisa yang mendengar yang masih muda bisa bawa orang tuanya, terlebih yang lansia, untuk bisa datang untuk kalau tidak bisa duduk untuk mendengar seminar, ya datang bawa untuk bisa pemeriksaan gratis. Iya, karena waktu tidak banyak dan mungkin tidak tiap hari kita akan mengadakan pemeriksaan itu. Tetapi ini dokter sudah mempersiapkan luar biasa dan kami panitia sangat membuka kesempatan itu untuk bagi semua pendengar yang ada. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih.
1: Dari Ibu Dr. Rati.
3: Ya, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Nabire, memang kami tidak merupakan suatu organisasi yang tidak apa namanya menjadi motor penggerak, harus menjadi motor penggerak. Mungkin kami tidak terlihat lebih seperti mungkin kegiatan besar atau bagaimana di PKK, tapi kami berharap kami menjadi motor penggerak untuk kegiatan lansia berikutnya. Seperti itu.
1: Oke. Pak dokter?
4: Usia boleh menua, namun kasih sayang, kehangatan, dan manfaat yang kita berikan tidak akan pernah tua. Mari kita jadikan masa menopause dan andropause sebagai masa keemasan. Masa di mana kita lebih saling mencintai, lebih sehat, dan lebih bahagia bersama pasangan tercinta.
1: Oke. Jadi umur itu hanya angka. Tapi action itu penting. Pak Pendeta terakhir.
5: Baik, terima kasih. Saya harap dengan pertemuan ini kita bisa semakin memahami tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik sampai masa tua. Kita sehat, bahagia, dan produktif ya. Antara lain bagi yang lansia menjadi mentor rohani bagi pasangan muda, itu kemudian tetap melayani di gereja sesuai dengan karunia doa syafaat, konseling, kerajinan tangan dan sebagainya, dan juga mengelola talenta yang masih bisa dilakukan, bergerak, berkebun, misalnya memasak dan ya menulis kesaksian iman. Dan yang juga tidak kalah penting adalah mari menjadi teladan bagi anak cucu dan tetap setia beribadah. Jangan suruh anak cucu pergi beribadah baru ya yang bisa pergi beribadah baru dia tidak pergi. Itu yang jadi masalah. Iya, saya kira itu sebenarnya masih banyak hal yang kita perlu bicarakan.
1: Jangan bongkar di sini. Di seminar saja.
5: Ya, itu yang kiranya menjadi berkat untuk kita. Terima kasih banyak.
1: Ya,
5: Pak Pendeta, Shalom semuanya.
1: Pak Pendeta, Ibu bersama Ibu, Ibu Rispa, juga Dr. Ratih ya, dan Ibu Eni, pengurus PBKI Nabire bersama Ibu Oneng, Marcelina, dan Pak Dr. Sayori ya, terima kasih sudah memberikan edukasi ke kita semua. Saya baru ingat kalau memang kita harus kembali bertemu orang tua ya, apalagi masih ada nenek, kakek, atau opa nenek, apa opa oma begitu ya. Jangan sampai mereka biasanya karena anak-anak atau cucunya tidak begitu memperhatikan terus drop kesehatannya. Ini momentum kita ini yang pagi ini sudah memberikan apa informasi dan cambuk untuk bagaimana kita memberikan apresiasi untuk para pendahulu kita ini. Terima kasih Bapak Ibu, ya mudah-mudahan lancar semua acaranya di tanggal 29 Mei hari Jumat. Dan saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Kita jumpa lagi nanti di Nabire Menyapa lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemerintahan LPPR RI Nabire.
1: Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan warta berita nasional.
7: Menurut Nuri Daya, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai Rp21,42 triliun, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
8: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
7: Menurut Nuri Daya, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murmiati Mulisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
9: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
7: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Dan itu kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
1: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau minimal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli aksesi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Di Jakarta, Aditya Prabopertiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk memenangi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem RD atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
8: Jadi untuk aliran utara, kita juga ingin sampaikan, jadi untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis yang pertama, yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, yang termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan supaya pembangkit di setiap daerah.
7: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
9: Tadi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda dan Polri telah membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Tidak semua warga, tapi ada terkait poin.
7: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Al-Husna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahratin Aljana.
10: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, Nabi di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
11: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
10: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
12: Jadi, kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya bagi semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
10: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
13: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh seluruh jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Pak Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
10: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh, serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
14: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan.

0: haji untuk disiplin menjadi bagian putra dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratun Anjanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aoun juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kita berikan berita antara para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programmatika. Saya Rizky Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini

Ya, pendengar, demikian warta berita disiarkan dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai berita atau informasi dalam dan luar negeri. Kembali bersama Pro1 RRI Nabire, masih bersama kami yang bertugas, saya Hadi Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan. Menemani Anda, pendengar, masih beberapa saat ya, hingga pukul 11 nanti. Sementara saat sekarang pukul 9:36 waktu Indonesia Timur, ya, cuaca cerah, beberapa bagian sedikit berawan tipis ya. Di hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026. Ya, selamat berkarya yang sedang bekerja di berbagai profesi, bahkan ada yang bercocok tanam ya, atau beternak, ada yang berdagang, ada yang nelayan, juga kegiatan-kegiatan pekerjaan Anda di kantor ya, di sebuah atau beberapa perusahaan, baik BUMN atau BUMD ya, atau perusahaan swasta. Ya, di hari ini masih kerja masuk kantor ya, atau sekolah. Besok tanggal 27 libur hari raya Idul Adha. Ya. Kemudian hari raya Waisak juga nanti hari Minggu tanggal 31. Jadi di bulan Mei, pendengar, berbagai perayaan hari besar keagamaan cukup banyak ya. Sejak awal hingga akhir bulan Mei. Ya. Jadi besok tanggal 27 Mei hari raya Idul Adha, kemudian Kamis cuti bersama Idul Adha, hari Minggu hari raya Waisak ya. Tanggal 31 Mei. Banyak libur ya. Selamat menikmati liburnya. Lebih meningkatkan hubungan komunikasi dengan sanak saudara atau mungkin Anda punya komunitas ya. Lebih banyak aktivitas melibatkan orang-orang terdekat Anda. Kami punya beberapa informasi lain, pendengar, akan kami sampaikan nanti beberapa saat. Hingga pukul 10, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan musik dan informasi. Ada 1-2 lagu, kami pilihkan lagu-lagu pop daerah berbagai penyanyi.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Yah, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas.
3: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Cendrawasih bernyanyi dari Malatamaila ya. Sebelumnya ada lagu dari Mita Talahatu dan Franky Sahilatua. Ya, pendengar, jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari hotel menuju Arafah kemarin. Pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip ya. Pukul 7 pagi waktu setempat, pukul 11.30 dan 16.30. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaf mengatakan seluruh jemaah saat ini telah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya. Pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan bertahap. Ya, mengingat diingatkan juga jemaah mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas dan tidak terpisah dari rombongan. Informasi dari juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaf menyebutkan satuan tugas Arafah telah diberangkatkan sejak Minggu tanggal 24 Mei waktu Arab Saudi pukul 7 pagi. Satgas bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah dan perlindungan jemaah. Fase Armuzna adalah tahapan paling penting dan paling padat, karena itu seluruh layanan harus siap agar jemaah beribadah dengan tertib, aman, nyaman, dan khusyuk. Kementerian Haji juga menghimbau jemaah menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta memperbanyak istirahat, makan yang teratur, minum yang cukup, dan membawa barang seperlunya. Ya, jemaah membawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, dan botol minuman. Jemaah dihimbau tidak membawa koper yang besar, berat, perhiasan yang berlebih, atau uang tunai yang besar. Kementerian Haji terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, dan unsur layanan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelayanan Armuzna berjalan optimal bagi jemaah Indonesia. Berita atau informasi kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kita nyanyikan sementara ini ya untuk lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, masih beberapa informasi masih menemani Anda ya, diselingi beberapa lagu hiburan pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, beberapa informasi lainnya tentang MBG, ada perkembangan atau progres ya dari MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan komitmen keterbukaan dan perbaikan program makan bergizi gratis atau MBG saat menerima audiensi dari Jaringan Muda Indonesia atau JMI di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jakarta Pusat kemarin. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menerima audiensi JMI sebagai ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai masukan, aspirasi, serta dinamika pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dalam audiensi itu, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Sony Sonjaya memaparkan perjanjian pembentukan BGN dan pengembangan program BGN, MBG ya, secara resmi dibentuk pada 15 Agustus 2024 dan terus melakukan penguatan sistem secara bertahap guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Dia mengatakan program MBG dibangun secara bertahap dan saat ini pihaknya terus melakukan validasi data serta penguatan sistem agar penyaluran manfaat dapat semakin tepat sasaran. Ya. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan BGN terbuka terhadap berbagai kritik, saran maupun masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Menurutnya, seluruh pihak perlu bersama membangun solusi agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ya. Dalam kesempatan itu, BGN ikut meluruskan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat termasuk terkait sistem pengelolaan program dan penentuan titik pelaksanaan MBG. Ya, dia menegaskan proses pengembangan sistem dilakukan secara internal dan terus disempurnakan sesuai kebutuhan lapangan. Jadi, menurutnya BGN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pemetaan wilayah dan memastikan pemerataan penerima manfaat MBG. Ya, pada kesempatan yang sama kemarin, perwakilan Jaringan Muda Indonesia atau JMI menyampaikan sejumlah masukan dan perhatian terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Ya, JMI mengemukakan kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan program prioritas nasional tersebut. Ya. Pagi ini pendengar ada salah satu mobil yang menyalurkan MBG ya. Tadi kami lihat di salah satu sekolah. Ya, jadi anak-anak hari ini mendapatkan distribusi makan bergizi gratis di salah satu sekolah seperti yang di Jalan Merdeka ini ya. Mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga. Ya, sedikit informasi kami akan sampaikan informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Kawan, kok lihat ini? Handphone merek baru, murah sekali nih. Dorang ada promosi nih, sama pesan dulu. Kasih kejutan ulang tahun untuk sapu pacar.
1: Bah, mana ada? Merek HP yang mahal begitu dijual dengan harga semurah baju. Kalau kau mau beli toh, langsung saja pilih akan toko.
2: Iyo, betul nih. Baru beli satu, gratis satu. Saya sudah pesan, kawan.
1: Ya sudah. Oke lah, kalau kau tidak mau percaya.
3: A few moments later.
4: Halo.
1: Halo, kawan, kenapa?
4: Kawan, betul, saya ditipu nih. Saya sudah transfer uang. Sudah lewat 3 hari, akun itu blokir saya.
1: Makanya itu, kau yang tidak mau percaya saya, toh? Sekarang ini, orang banyak bikin tipu lewat sosial media. Mata boleh lihat, tapi hati jangan mau tergoda. Bijaklah memakai sosial media, selalu waspada, dan jangan mudah tertipu. Berpikirlah dahulu, jangan sampai kamu yang nantinya menyesal.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, satu tembang dari Westlife, lagunya berjudul When You Tell Me That You Love Me, duet dengan Diana Ross. Ya, ya pendengar, informasi lain yang ingin

0: melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Ferenc Puskas. Dikutip dari laman resmi Inter Miami, pencapaian itu semakin mengukuhkan reputasi Lionel Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Kontribusinya tidak hanya berupa gol, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang sering menjadi penentu kemenangan tim. Saat ini Lionel Messi masih aktif bermain bersama Inter Miami di Major League Soccer, ya, serta membela tim nasional Argentina. Dia juga terus menambah catatan statistik impresif sepanjang karir profesionalnya. Mantan penyerang tim nasional Inggris Alan Shearer juga memuji kemampuan Lionel Messi, terutama saat melewati pemain bertahan lawan. Ya, Alan Shearer mengatakan kemampuan Lionel Messi untuk melewati back sungguh luar biasa, ya, bahkan dalam situasi sulit dia terus melihat sekelilingnya. Ya, sambil membawa bola, mata Lionel Messi kemana-mana, ya. Inilah kelebihan dari seorang Lionel Messi. Ya, ada satu informasi lagi pendengar, kita jeda dulu dengan tembang berikut ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, satu lagu Aku Cinta Dia, lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye, dinyanyikan oleh Efrata Entertainment. Ya, sebelumnya juga lagunya Chrisye, judulnya Hip Hip Hura. Ya, pendengar, berbicara tentang sepak bola menarik untuk ya diperbincangkan ya, selain Piala Dunia. Dalam waktu dekat ini juga akan digelar Liga 4. Ya. Kabarnya dari Papua Tengah ada Persipani dari Paniai. Ya. Persipani Paniai akan bermain itu hari Sabtu tanggal 6 Juni ya. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Persipani Paniai di pertandingan perdana Liga 4 akan melawan Persika 1951 Karawang. Oh, bukan tanggal 6 ya pendengar. Ada pertandingan sebelumnya juga hari Minggu. Ya, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Persebi Boyolali ya, lawan Persipani Paniai. Di Stadion Kebogiro Kabupaten Boyolali. Itu hari Minggu tanggal 31 Mei. Juga di hari Rabu tanggal 3 Juni pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Persipani dijadwalkan akan lawan Persindra Indramayu di stadion yang sama, yaitu Stadion Kebogiro Kabupaten Boyolali. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni atau 3 hari setelah pertandingan kedua, tanggal 6 Juni, Persipani Paniai akan berhadapan dengan Persika 1951 Karawang pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Ya, ini fase grup 1 ya. Grup I atau grup 1 ya, grup I. Di Stadion Kebogiro Kabupaten Boyolali, di situ tergabung Persebi Boyolali, Persipani Paniai, Persika 1951 Karawang dan Persindra Indramayu. Ya. Jadi dari Papua Tengah, Liga 4 Piala Presiden 2026 putaran nasional babak 64 besar. Ya. Demikian pendengar sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan di musik dan informasi. Semoga bermanfaat. Ya, kembali menemani Anda pendengar sekaligus kami yang bertugas sejak pagi tadi pukul 5 akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan siang hingga malam bersama rekan-rekan kami yang lain di Pro 1 RRI Nabire. Tembang-tembang hiburan berbagai penyanyi kami putarkan, selamat mendengarkan.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Marimoi no el futuro.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Selamat siang pendengar dari Prosa Tenabira di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Tenabira Papatinga melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Masih setia menemani Anda dalam navigasi yang ini ya untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Apa kabar untuk aktivitas Anda di hari ini? Tentunya diawali dengan rencana dan disusun dengan baik dan tentunya berjalan lancar ya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dengar kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang. Di siang hari ini ada saya Manusamberi, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Celalahi di teknik, dan ada Bung Riono yang bertugas di pemancar radio yang setia menemani Anda hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Selasa Anda. Pendengar, kita jelang pukul 12 tepat nantinya di acara Musik Tradisional dan Budaya Indonesia. Kembali kami hadirkan beberapa pengumuman dan juga tentunya beberapa informasi yang kami update, memberikan informasi terbaru ya di ruang dengar Anda tentang seputaran Papua dan juga Nabire, tentunya nasional. Akan kami hiasi siang hari Anda saat beraktivitas dan melakukan apa yang Anda laksanakan di hari ini. Dikabarkan dari Jakarta, pendengar, pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pengawasan diperketat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi. Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Harga gabah kering panen dipertahankan di level Rp6.500 per kilogram sebagai batas bawah. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa harga gabah saat ini memberi keuntungan bagi petani. Karena itu pemerintah tetap memberi ruang bagi kenaikan harga gabah. Bappenas mencatat rata harga gabah nasional per 19 Mei 2026 berada di Rp6.947 per kilogram. Angka ini naik 2,61% dibanding sebulan lalu.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Nabire siang ini.

0: Animal.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan Kenceng-Kenceng? Makian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Papua Tengah pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini memiliki hal yang unik. Selain jumlahnya yang mencapai 11 ekor sapi, bobot sapi bantuan Presiden tersebut juga tergolong jumbo atau besar, yakni berkisar antara 500 hingga 900 kg. Tak hanya itu, sapi-sapi pilihan tersebut dipastikan berasal dari Kabupaten Nabire dan telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat sebelum disalurkan ke berbagai daerah di Papua Tengah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah, DRH Rafael H. Nugroho, menyatakan sapi bantuan Presiden dipilih berdasarkan kriteria khusus, yakni berbobot besar, sehat dan layak disalurkan kepada masyarakat penerima kurban. Menurut Rafael, jenis sapi yang disiapkan juga beragam, mulai dari peranakan Ongole, Limousin, Semental, hingga sapi Bali. Proses distribusi bantuan kurban Presiden di Papua Tengah pun dilakukan dengan cara berbeda-beda, menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing daerah. Untuk wilayah pegunungan seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak, sapi bantuan Presiden bahkan harus dipotong terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan dikarenakan ukuran sapi yang terlalu besar dan sulit dijangkau melalui akses transportasi menuju wilayah pegunungan. Sementara itu, untuk Kabupaten Mimika, proses pengadaan dilakukan langsung di daerah setempat sebelum diserukan kepada penerima manfaat. Adapun distribusi melalui jalur darat dilakukan ke Kabupaten Deyai, Dogiyai, dan Panyai. Secara keseluruhan, bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia ini disalurkan ke sejumlah masjid di Papua Tengah, termasuk di Kabupaten Nabire, Panyai, Dogiyai, Deyai, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mimika, dan tingkat provinsi. Pemprov Papua Tengah menegaskan bahwa penyaluran bantuan kurban dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan pengurus masjid, agar bantuan ini diterima masyarakat dengan baik jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
2: Nabire siang ini.

Selamat siang pendengar RRI Pusat Radio Biara, di mana saja Anda berada, senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2006, ya, ada saya Manis Amberi dan juga punya di teknik ada Bung Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga. 0984-22-074 dan juga di via WhatsApp 0813-54-94-419 di WhatsApp pada siapakah

0: Ya, halo, selamat siang. Halo. Halo. Iya, selamat siang Bang Luhut.
1: Halo, aduh, baru ya.
0: Iya.
1: Gimana kabar di sana?
0: Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih, Bang.
1: Oh ya, ini juga kabar baik-baik sehat, cuaca cerah, angin juga kencang. Iya. Aku mau dengerin lagunya dari Trisna Cinta.
0: Dari siapa?
1: Trisna Cinta.
0: Trisna.
1: Iya, Trisna Cinta.
0: Trisna Cinta.
1: Iya, ini lagunya Batakaro.
0: Batakaro.
1: Iya, judulnya itu Nangka Muda.
0: Nangka Muda, mantap dijadikan ya. Sayur itu.
1: Trisna Cinta ya, lah ya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, baru mencari menyapa dulu.
0: Boleh.
1: Salamnya yang pertama, lah Manus, lah waktu sampai tuntas bersama lah Ferdinand Silala juga di sana.
0: Siap.
1: Terus ada juga Kenjaran Tinazir, ada Diren, Mama Novel, Mama Bayu, Mama Ina, Mama Bagus. Ada juga Pak Junedi, Bunda El, Mona Vika, terus ada Tete Dinda di Bogor. Terus buat tema-temanya saja lah yang lagi mendengarkan di mana-mana saja. Dari dan Lau.
0: Iya.
1: Nah, gimana ketemu lagunya itu lah?
0: Ada.
1: Trisna Cinta kan?
0: Mm-hmm.
1: Ya oke, biar ini dulu, biar dengar dulu itu lay itu, biar dengarkan dulu lagu kan, oh. Sedangkan
0: iya iya. Nangka Muda ya?
1: Iya oke. Selamat siang musik tradisional daerah lay. Terima kasih. Horas.
0: Iya Horas, baik. Bang Luhut ini. Tembangnya dari Batakaro ya, remix Karo terbaru Nangka Muda ini diciptakan oleh almarhum Jaman Tarigan ya. Ya, Trisna Cinta BR Keliat featuring Sudarto Sitepu ya. Di belakangnya Luhut, halo selamat siang.
2: Halo selamat siang, kakak Mamu yang ganteng.
0: Selamat siang Amo yang paling cantik.
2: Ada yang mama pesannya juga bisa jalan.
0: Selamat siang Nenek Kori.
2: Ya. Nih, aku minta lagunya tuh Nona Waropen Bagoyang.
0: Nona Waropen Bagoyang.
2: Siapa yang Kori dengar?
0: Siapa yang dengar?
2: Mama Kori. Dia yang di atas cantik. Atas susun datang dari
0: Kori. Oke, siap.
2: Mama dia kan anak Kori. Dia putih-putih dari Kori. Iya, sama salam bat, ada mama Rahel, bapak Rahel, teteh dan nenek di SOK,
0: iya.
2: Sama sambil dan bapak sambil. Salam ya.
0: Siap.
2: Di sana mantu juga.
0: Siap.
2: Salam. Salam ke keluarga semua.
0: Baik. Ya,
2: sama salam dalam bat, kecalam di atas kota. Sama Yoteni.
0: Sama Yoteni.
2: Tadi malam sama masa dia kecau sama.
0: Oh gitu.
2: Yo, yo, Mama Maria itu. Yo, selamat siang saja. Mat mat kemendoe. Yang paling ganteng siapa? Om Pali. Ini pun anak dari Jepara.
0: Iya.
2: Yo, ada Om Kapol sih mendarain, sedain.
0: Iya.
2: Kenapa? Ya, salam dongkat Mama Lute di Jepara. Tak tahu bang, dia belum tidak tahu dia bang. Ya, salam lagi bang, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Mauri, Mama Ika. Mungkin itu dari Mama Mauri.
0: Iya.
2: Iya, salam lagi bang, kepada putri kemala, Pak Awe. Ya, buat Mama Pa, Ibu Jamila. Banyak
0: kamu juga absen ya. Ini
2: ya buat Mama Yote Kakaro Mila Puja Mama Ede ya buat Putra Dewa Sembilan Kakak Mendoe Kakak Yanti Korwo
0: iya
2: sama Sengkoja baru Kakak Temansia siap.
0: Teman itu siang ini ada Ferdinand Silalahi.
2: Iya, salam dari calon dari Ani. Iya, ini saya calon dari Ani. Timo, Robi, Kasarini, Temu.
0: Baik.
2: Mama Ani di Aruli. Ya, Mama Rot, Mama Fero. Ada sisa Mama. Senja, Mama Bagus, Jiren, yang di SP.
0: Oke.
2: Saya terima kasih ke teman yang bantu yang
0: telah menjaga. Terima kasih kembali juga sama Windes ya dari depan Sipur sudah bergabung di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia Nusantara ya, kita dengarkan tembang-tembang dari Nusantara ya, menghibur setiap aktivitas yang kita laksanakan di siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, dari Manado.
0: Dari Manado, apa kabar Bunda Els?
3: Kabar sehat, bahagia. Aduh, sejahtera.
0: Mantap.
3: Bisa cerah.
0: Mantap. Ada bikin apa ini, Mama Els?
3: Ada bikin apa ini, ada sementara duduk-duduk.
0: Oh, sementara duduk-duduk santai. Dusai ya?
3: Iya.
0: Silakan Bunda El.
3: Mari kita lagu kita sentinda ke lain hati dari Elke featuring Adi Afi.
0: Elke Adi Afi.
3: Iya, featuring Adi Afi. Cinta sengpinda ke lain hati.
0: Cinta sengpinda ke lain hati. Cuma ya, di situ tuh cinta ada tinggal. Mau kirim for siapa ini?
3: Mau kirim for tentu saja pertama buat Kasmanu atau Sandiri. Selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, bahagia dan bahagia Tuhan bersama keluarga di rumah terhadap kedua orang tua. Salam sehat selalu.
0: Amin, makasih.
3: Amin. Lanjut yang pertama yang ada di jauh-jauh dulu di sana. Boleh. Ada Tedinda di Tegur. Salam sehat Tedinda, sudah pernah masukkan Tedinda. Ada Pak Diri juga di Jogja, Bang Luhut. Di apa tuh Bang Luhut? Aduh lupa.
0: Tapanuli
3: Bang Luhut.
0: Tapanuli Utara, iya.
3: Iya, salam sehat semuanya. Yang ada di Teluk Tambun, Wanike. Pak Junadi, salam kasih salam. Salam sehat, tiga juga di Manado. Yang ada juga di mana ini? Di Madure, di sana ada Sanja, Mama Bagus, Mama Rahel, Mama Novel, Mama Ayu, ada Kakak Diren, semuanya sangat putra tunggal, putra Rema, Damar Wulan, ada Wulan juga, semuanya sangat sehat, semua sudah yang di luar Nadire, di dalam Nadire, Kakak Diren, semuanya penggemar pendengar semua dapat salam dari apa orang Manado.
0: Salam dari orang Manado. Mantap. Aduh, pegaga ini.
3: Lagu ada? Lagu ada?
0: Ada.
3: Untuk sendiri atau kakak apa Manu? Makasih yang siang.
0: Selamat siang kembali Bunda Els di jauh sana di Manado ya, Sulawesi Utara. Cinta seng pindah ke lain hati. Bye Ade. Elke ngantuk ya. Elke ngantung dengan Ade Afi. Ada Mama Siva. Halo, selamat siang Mama Siva.
4: Halo. Selamat siang musik tradisional dan budaya Kakak Mano.
0: Selamat siang juga Mama Siva SPC.
4: Mau request lagu Kakak Mano.
0: Boleh, silakan. Mungkin ada teringat-ingat lagu mana begitu?
4: Lagu dari Dedi Pita.
0: Dedi Pita.
4: Judulnya Curug Gringsing.
0: Curug Gringsing.
4: juruk ringsing.
0: Dedi Pitak.
4: Iya, Dedi Pitak. Salam-salam Kakak Mano buat Mama Bagus.

0: buat Damarulan, buat putra tunggal di Legari, buat siapa lagi? Buat semua-semua Kakak Mano, pemerhati, selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kakak Mano.
1: Terima kasih juga. Buat Mama Siva, ya. Curug Gringsing, Dedi Pitak, ya. Lagu Ngapak, Dangdut Jawa, ya. Ngapak Purbalingga. Pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang yang sudah di request, ya. Oh, masih ada lagi satu penelpon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kakak Imanel.
1: Selamat siang, dari Manado lagi.
2: Iya, Nona Fika.
1: Selamat siang, Nona Fika. Iya. Kabar sehat, ya.
2: Sehat, bahagia.
1: Silakan.
2: Mancar lagu Ominahasa.
1: Ominahasa.
2: Iya. Sampai lahir tuh.
1: Dari siapa?
2: Rasanya kita semua lupa. Anak pengen lagi.
1: Oke, nanti saya lihat.
2: Mama salam dulu buat Manuel yang tugas.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kakak Manuel bersama keluarga. Amin. Anak jangan salah buat Pak Yanagi dan Jambon. Salam sehat ke keluarga Bunda F dan Yom Nanda Sondano. Salam sayang selalu Mama Bagus Digen Tengga Bang Luhut Putra Afyana dan Marulan yang lain mengkesatakan. Oke, menyer aman lagi.
1: Ada ya. Dari Koni Maria Mamahit.
2: Ya, buat Kakak Manuel, ya. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga Nana Fika dari Manado. Ya, masih ada ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Musik Kursal dan ini dari Ambon ini. Waduh. Bang Junaidi, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Silakan. Silakanlah.
3: Beta mau menyapa Rukis lagu.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Sajojo.
1: Sajojo, yang mana ini Sajojo yang mana?
3: Melki Goslow ada.
1: Melki Goslow ada, siap.
3: Ah, begitu. Yang beta mau tanya yang tadi yang ibu yang nomor setelah Lut siapa itu? Bang Lut.
1: Itu Bunda Iels. Oh, bukan. Amo, Amo, Amo. Amo Windesi.
3: Oh, Mamo.
1: Mama Amo, ya.
3: Amo. Setelah pertama beta menyapa Mamanu, terima kasih banyak semua diberkati Tuhannya bersama keluarga. Ada Bung Lebang Luhut juga di Tapanuli Utara, selamat siang, terima kasih salamnya.
1: Yeah.
3: Ada Mama Amo juga yang ada di Mama Amo, di selalu lupa Pak Junaidi, Amo itu namanya, Buku Mama.
1: Iya, yeah, itu lagi.
3: Nah, Mama Amo, terima kasih salamnya, ini salam balik ya. Ada Mbak Diring juga, ada Diring juga di sana. Ada... ada Diri juga di sana, ya. Ada Fika juga di Manado, nah. Ada Bunda Els juga di Manado. Selamat sore, selamat siang, harap ya. Selalu juga ada siapa Senja juga ya, ya. Mama Ayu di sana, Mama Bagus juga ya. Ada Mama Novel juga di sana, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada siapa-siapa lagi mama-mama yang ada di Papua sudah. Selamat salam pekerjaan besar. Ada juga Ibu Nila Bumina di Jambi, selamat siang harapan sehat juga. Ada siapa? Bunga Abung Nasrun, kalau mungkin bisa masuk. Nah, itu dulu Bu Manu, terima kasih semua sudah dapat salam dari Pak Juta yang ada di Sampo di Bu Manu. Oke, danke lagi.
1: Danke, makasih. Bang Junaidi dari Ambon. Mari kita dengarkan dulu beberapa teman-teman berikut.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Tinggalkan cukup dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Indonesia di hari ini, ya, di hari Selasa 26 Mei 2006. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya. Kita pamit, kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, saya Manu Sambiri dan juga rekan Farid dan Silalahi, kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda dan tetap cintai lagu-lagu dari daerah di berbagai tempat di Nusantara.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selanjutnya kami ajak Anda kita jalan penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Nistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Sofo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. 6 ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13.32 waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Rabu ataupun hari Selasa ya, 26 Mei 2006, bersama saya Manu Sambere dan juga rekan Ferdinand selalai di teknik. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore nantinya. 0984-22-0074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-54-9449 bagi Anda yang ingin bergabung. Sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Iya, ada Senja ya. Selamat siang Senja.
1: Iya, siang Kak.
0: Iya. Buka pintu.
1: Ini, maksudnya dekat dengan radio, jadi ini akan menghindar.
0: Iya, nanti baik.
1: Itu sih ya, Kak. Ah, Kak Manu, sehat selalu Kak ya.
0: Sehat selalu.
1: Baik ya pokoknya.
0: Pasti selalu.
1: Pasti selalu. Jangan lupa makan siang Kak Manu.
0: Iya.
1: Juga buat semua angkasawati sehat selalu ya. Iya. Lagunya dari Ajeng Kak.
0: Dari Ajeng Febria.
1: Iya, Ajeng Febria yang selalu pokoknya. Judulnya Siji Diting Selawe.
0: Siji Diting Selawe.
1: Iya, Siji Diting Selawe. Lagunya buat Amorin Desi yang selalu kapan pia. Juga Mama Bagus Dukramene.
0: Iya.
1: Terus siapa ya? Mama Teguh. Mama Teguh, Bapak Teguh. Bahagia selalu, sehat tentunya. Juga sama Siva, Mbak Cynthia, beserta nenek, keluarga pokoknya sehat selalu. Juga Pak Di dan Budi Keteknya, mungkin lagi monitor ini ya.
0: Pasti rumah, itu ya. Kalau siang.
1: Iya. Terus ya pokoknya di pendulangan-pendulangan lah. Cari rezeki.
0: Cari cuan.
1: Cari cuan. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, kita aja Kak Manu.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu. RRI. Jaya Dutara. Makasih.
0: Kembali kasih juga buat Senja yang sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini. Di 0984-22074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Selamat siang. Kembali Dangdut adalah kita. Orang Kera Diri Satu.
2: Aku mau ucapin selamat siang. Selamat bertugas ya, selalu panjang umur, kemar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Amin, makasih.
2: Mano, saya mau reses dulu dari rumah Ilama. Judulnya apa?
0: Pengorbanan. Pengorbanan.
2: Di pihak ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
2: Di toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Putra Tunggal, Mas Waro sama Mama Rendio sudah. Ucapannya selamat siang juga. Terus di Karadiri, Putra Putri Intan, Putra Putri Leo 9, Opa Amik, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Putri Mungin Sidi, terus Putra Putri Bitim. Ucapannya selamat siang juga. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan sama Mbak Fitrinya, Mama Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Putra Bapak dan Mama Teguh, Terus Mama Siva, Bapak Sutarwanto, Diren, Putra Arema. Terus buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Yuma, Mama dan Bapak Rahel yang ada di Manado sana, Nafi. Bunda El, di Jambi ada Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf. Mel ucapannya juga selamat siang.

0: kata lupa.
1: Putra Menau.
0: Nah, itu sudah. Putra Menau. Terlalu banyak buat Putra Menau ya. Jangan marah, ini mama papa satu senggol. Nanti senggol baliknya saya tunggu biar RRI rame.
1: Iya, pasti.
0: Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, pro buat kru-kru pro 1, pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Mano, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya terutama itu.
1: Iya.
0: Terus buat Kak Manonya, sementara jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu. Okay. Terima kasih.
1: Kembali kasih juga buat Mama Bagus yang sudah bergabung. Di WhatsApp pada siapa? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Lai Luhut.
2: Iya, kembali lagi.
1: Silakan.
2: Jadi aku mau dengerin yang ini, yang judulnya Jangan Calling.
1: Judulnya apa?
2: Jangan Calling.
1: Jangan Calling.
2: Iya, dari Dangdut Selatan.
1: Dangdut Selatan, siap.
2: Iya, Dangdut Jakarta, Jaksel, Dangdut Jaksel itu. Iya, oke. Salam yang pertama buat Leman, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Tetap semangat. Makasih.
2: Iya, terus ada juga Mama Bagus yang barusan turun. Mama Mayu, Diren, Mama Nobel, ada Nona Vika, Pak Jenedi,
1: iya,
2: Bunda El, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, sama Labrinus Jalahi dan Lai Arjani Per juga, dan banyak semuanya lah.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Ada lagu itu, Le?
1: Ada.
2: Ya, oke, okay, lagu itu. Aku penelpon ke berapa ini?
1: Ketiga.
2: Ketiga? Waduh, orang ketiga nih ya.
1: Setelah Mama Bagus dan juga Senja.
2: Oh, iya, ya. Oke lah, salam lagu ini masing-masingnya. Dan yang mau ikutan nanti, salam. Oke, okay, terima okay. kasih, Bang Laiman. Telah bertugas sampai ini, Pak.
1: Selamat siang.
2: Dan itu adalah kita. Terima kasih. Terlah.
1: Kembali kasih juga Horas buat orang Tapanuli Utara yang selalu aktif dan bergabung di setiap acara yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Nabire. Ada Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Ya, baik, ada Mama Ayu dari Topo 3 ini di WhatsApp lagi. Halo, selamat siang. Mama Ayu. Dangdut adalah kita, orang Topo 3. Halo.
3: Iya, Mas Mano, Mama Ayu ini baru masuk rumah ini.
1: Setiap pro dangdut itu baru masuk rumah.
3: Tadi dari rumah habis riku antar kelab.
1: Oh, antar kelapa dari rumahnya Besi.
3: Mau bikin burah, terus pulang, masuk. Nah, putar ini, putar radio, sudah selesai ini tadi. Siapa yang lewat?
1: Yang lewat itu barusan Abang Luhut dari Tapanuli.
3: Oh, Bang Luhut ya. Ya. Mas Wano, Mama Ayu minta lagunya tuh lagu Jawa ya, judulnya Blebes.
1: Blebes.
3: Cakai judulnya Blebes tuh lagu okay. Jawa. Salam-salamnya buat semua yang udah lewat ya, siapa-siapa yang udah lewat.
1: Yang sudah lewat, tahu. Yang buka pintu itu Senja, lalu ada Mama Bagus dan Luhut. Mama Ayu ini yang keempat. Oh.
3: Nomor 4 ya. Jadi 04 ya.
1: Nomor undian 4.
3: Iya. Pokoknya yang buat yang udah masuk, yang udah senggol Mama Ayu ya, makasih senggolannya. Mama Ayu senggol balik pastinya. Semoga sehat. Amin Tuhan, banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Terus selamat menyambut hari raya Idul Adha besok, hari besok ini ya Mas Mano ya. Mungkin lagi pada sibuk-sibuk hari ini ya, ada yang nyiap-nyiapin bumbu-bumbu kayaknya ini. Terbuat pemerhati semua, selamat siang, selamat beristirahat buat pendengar-pendengar setia Pro Dangdut.

0: Pendulangan saya selalu ubah. Terus buat ini Mas Mano, buat Mbak Lastri ya, yang lagi menunaikan ibadah hajinya, semoga sehat di sana.
1: Iya.
0: Selamat sampai kembali lagi. Buat semuanya pokoknya tanpa terkecuali, gak usah disebut satu persatu ya, pokoknya buat yang lagi dengerin Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, semoga semuanya terhibur, sehat selalu. Salam manis dari Mama Ayu, pokoknya ya salam kompak semua buat buat apa itu Mas Mano, buat Mas Bucu pastinya yang lagi ada kerja di toko. Selamat beristirahat, mungkin lagi istirahat lagi duduk kayak jam segini.
1: Ngopi siang.
0: Ngopi siang biasanya jam segini gitu.
1: Iya. Mantap itu.
0: Makin sayang sama anak, sama suaminya.
1: Amin.
0: Sama istrinya. Sama Ayu.
1: Iya, baik.
0: Oke, sehat selalu. Buat Mas Manonya, sudah lama tergabung ini ya, Mas Mano ya.
1: Itu lagi.
0: Lagi sibuk di hutan, sibuk mana-mana, pokoknya super-super sibuk gitu.
1: Super sibuk, yang lagi super sibuk.
0: Dan ada kesih hati hari raya

0: daya di udara dekat di hati.
1: Iya.
0: Buat kru-krunya juga yang halo.
1: Iya, Mama Ayu ya, terkendala. Terkendala jaringan juga. Entah dari Mama Ayunya atau dari handphone di studio. Ya, sudah ada 4 penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, kakak mana? Melayu.
1: Iya, Nona Fika, selamat siang, ketemu lagi.
2: Mengkak lagu dangdut. Biasanya lo, Tuhan jagakan dia. Jaga penyanyi Vita Alfia.
1: Vita Alfia.
2: Ya, Tuhan jagakan dia.
1: Tuhan jagakan dia.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Nama salam dulu, lama. Ya?
1: Boleh, silakan.
2: Ada lagu?
1: Ada.
2: Ya. Jagakan jangan sampai dah selingkuh. Ya, salam buat tetek Manuel yang tegak semangat.
1: Tetap semangat.
2: Sama kata tetek Manuel bersama keluarga. Jalan-jalannya ada sehat. Tetek Manuel so SMS. SMS. So bahasa Nado.
1: Oh, bahasa Nado.
2: Bahasa Arte. Kakaknya so makan siang.
1: Oh, so SMS makan, yeah. Sudah makan siang. Sudah.
2: SMS sudah.
1: Sudah.
2: Makan. Yeah. Sama sekolah juga sudah.
1: Yeah.
2: Satu sama.
1: Satu sama.
2: Kakak di Nado ini lagi mundur-mundur. Kalau di Nabire gimana?
1: Di Nabire cuacanya cerah berawan, kakak Fika.
2: Oh, ya, di sini semua hujan.
1: Oh, semua hujan, di mana? Di
2: sini, di sini, lagu semua. Bobo siang, BBS. Bobo,
1: BBS.
2: Iya. Ya, banyak jam salam. Masak gimana ini? Ya, ambon manis, ya. Salam sehat sekeluarga.
1: Iya.
2: Bunga es nyandarnya mana dokon dano. Salam sayang selalu Mama Bagus di Ben Senja Bang Luhut Kuta Agama dan Maulan Mama Ayu Mama Indah Bunda Namira Dandu Bunda Puja.
1: Iya.
2: Yang lain bungkusnya terbalik. Buat kata Imano. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Sembali siang juga buat orang Nado. Ada kakak Fika yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Nona Fika dari Nado. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah
1: Dangdut
3: kita.
1: Adalah kita, selamat siang orang luar lagi ya. Ini.
3: Iya.
1: Bang Nasrun.
3: Yuk.
1: Sehat ya selalu.
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita bang.
1: Amin. Baik-baik. Sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, tentunya diberkati. Silakan bang.
3: Amin. Alhamdulillah. Papri.
1: Lagunya apa?
3: Patri
1: Dari siapa?
3: Patri.
1: Patri?
3: Iya.
1: Judulnya?
3: Ya, bukan. Patri. Apa? Gimana?
1: Hah?
3: Iya.
1: Judulnya?
3: Cuci mata.
1: Cuci mata. Ya.
3: Oke, dan ya, bersama-sama dengan saya bersama ada Melayu lah. Dari Jakarta yang di.
1: Iya. Yeah.
3: Aku salah pilih juga. Pilih lain di semuanya tempat kerja. Terima kasih.
1: Kembali kasih juga Bang Nasrun ya, dari Palu, Sulawesi Tengah. Di belakangnya Bang Nasrun. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut terlalu kita, dengan siapakah?
4: Di Nabarua.
1: Nabarua?
4: Iya.
1: Siapa ini?
4: Didik di Nabarua.
1: Didik di Nabarua?
4: Iya.
1: Oke. Mantap. Di seputaran mana ini? Nabarua mana?
4: Di seputaran Polsek.
1: Seputaran Polsek. Oke. Berarti dekat dengan Mama Suwo. Silakan, Didik.
4: Oke. Kirim salam buat semua saja pemerhati tanpa terkecuali. Saya minta lagu dari Anci Larici, Meja Kursi.
1: Meja Kursi, Anci Larici, siap.
4: Ya, itu aja Bu Madu.
1: Oke.
4: Terima kasih, salam sehat.
1: Salam sehat kembali juga buat Didik di seputaran Polsek Nabarua. Mari kita dengarkan dulu pendengar beberapa tembang, nanti kami kembali lagi. Di siang hari ini kami juga menghadirkan live TikTok ya, di @RRIPro1_Nabire. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada YS yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang. Ada Bunda Kansa. Ada apa ini? Oceani Rikel ya. Oceani Rikel sudah bergabung, terima kasih. Ada juga komentar dari Om YS ya, Om Manu, selamat untuk teman saya, teman-teman di Nabire, ada Chris Mara, Irawan Akobiarik, Maraya Supulayuk, ada Ija, Yampa, Berti, Ika, dan Lexi ya. Dan semua alumni SMA Negeri 1 angkatan tahun 2003. Ya baik ya, semoga yang angkatan tahun 2003 seperti saya juga termasuk ya, mendengarkan siaran ini ya, di acara Pro Dangdut. Dangdut terlaki, kita ada Snow Soup, selamat siang. Ya, teman-teman kalau kamu request lagu bisa request aja di kolom komentar, nanti saya hadirkan. Mari kita mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Semoga terhibur selalu di sini.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Nabire siang ini.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Dengar-dengar di mana saja Anda berada, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdut terlah kita di edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara ini dari awal hingga di akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada yang menikmati siaran kami, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, demikian acara Pro Dangdu telah kita lalui bersama. Jarum-jarum di studio menunjukkan pukul 15.06 waktu Indonesia Timur ya di sore hari ini. Masih menemani Anda di Nabire lintas siang hingga sore. Saya Musa Biri dan juga rekan Ferdinand Celalahi di teknik. Kami masih temani Anda hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Di antaranya nantinya di pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur ada penyampaian warta berita daerah sore yang akan kami hadirkan temani sore hariannya. Pendengar, di sore hari ini kami kembali temani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari portal komdigi.go.id. Dikabarkan bahwa telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian yang disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada bulan Mei 2006 lalu. Dan tentunya di bulan Mei ini. Faktanya klaim dalam unggahan ini tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal atau proposal elektronik. Ini sesuai diatur di dalam Permentan Nomor 41 Tahun 2014.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Bandaira!
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Nabire sore ini.

Dengar masih di Cek Fakta, telah beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara atau ASN karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi ini kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax. Dilansir dari tombekhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total uang utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut.

0: Sementara itu, pendengar juga beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin setiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya dilansir dari Thornbeck-Hoax.id tidak melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, yaitu di who.in ya. WHO tidak mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan antihantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
6: Yeah. What's up? It's TQ and Sarah again. Right back at you. That's right. This time we got a serious situation. And we trying to do our parts to help. But we need your help.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan

0: kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire sore ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: Pendengar Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.
1: Nabire sore ini.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: GKI Silo Kalibobo menggelar ibadah pencurahan Roh Kudus kedua.
3: Mari dalam Pentakosta hari kedua kita diingatkan bahwa Roh Kudus memberi karunia kepada setiap orang percaya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling rohani, tetapi karunia untuk alat pelayanan.
2: PT Freeport Indonesia berkomitmen melahirkan bintang sepak bola Papua melalui Papua Football Academy.
4: Di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2006. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita beralih ke informasi yang pertama. Jemaat GKI Silo Kalibobo mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus kedua pada Senin 25 Mei 2026. Dalam khotbah yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 hingga 25, Pendeta Abriani Ngan-Ngan Ngor mengingatkan jemaat agar menggunakan karunia Roh Kudus untuk membangun iman dan memuliakan Allah. Selengkapnya laporkan Arnold Sodila.
2: Ibadah pencurahan Roh Kudus kedua di Jemaat GKI Silo Kalibobo berlangsung hikmat pada Senin 25 Mei 2026. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-1 hingga 25 dengan perikop pembacaan sekali lagi tentang karunia roh disampaikan oleh Pendeta Abriani Ngangangor SSI Teol. Dalam khotbahnya Pendeta Abriani menegaskan bahwa tujuan utama karunia Roh Kudus adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur jemaat. Ia mengajak jemaat menjadikan kasih sebagai dasar utama dalam setiap pelayanan dan penggunaan karunia rohani. Menurutnya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karunia roh tidak boleh dipakai untuk meninggikan diri sendiri, tetapi harus membawa dampak rohani bagi sesama dan memuliakan Allah. Pendeta Abriani juga menekankan pentingnya ibadah yang tertib dan dapat dipahami jemaat. Ia menjelaskan bahwa penyampaian firman Tuhan harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar dapat membangun iman serta membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Selain itu, jemaat diajak melakukan introspeksi terhadap pelayanan yang dijalankan di gereja. Apakah benar-benar untuk membangun jemaat atau sekedar mencari pengakuan diri?
3: Ada beberapa penerapan bagi konteks kehidupan kita saat ini. Dari teks 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 tentang karunia roh. Yang pertama, kalau dalam kehidupan pribadi, ingatlah bahwa pesta iman perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bukan baru hari ini kita terima. Roh Kudus ada bagi setiap orang percaya yang dipercayakan Allah untuk menyatakan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupannya dalam dunia ini, untuk membangun kesatuan. Perhatikan, setiap orang tentu tidak memiliki karunia yang sama. Ada yang memiliki karunia untuk mengajar, ada yang memiliki karunia untuk menolong, ada yang memiliki karunia untuk bernyanyi, ada yang memiliki karunia untuk menghibur, ada yang memiliki karunia untuk memimpin, ada yang memiliki karunia untuk mendoakan, dan lain sebagainya. Tidak bisa semuanya menjadi sama, karena untuk membangun kesatuan hatian, membangun kesatuan tubuh Kristus, itu harus saling menopang, saling mengisi, dan saling menguatkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara jemaat menyadari bahwa padanan juga ada karunia, dan karunia itu dipakai untuk Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, ataukah untuk diri sendiri? Kebutuhan jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya karunia roh diberikan bagi setiap orang percaya, tetapi adalah untuk menyatakan keberadaan Kristus dalam tengah persekutuan jemaat dan membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mari dalam Pentakosta hari kedua kita diingatkan bahwa Roh Kudus memberi karunia kepada setiap orang percaya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling rohani, tetapi karunia untuk alat pelayanan. Marilah kita menjadikan gereja ini sebagai sebuah simfoni indah, bukan saling menonjolkan diri, bukan mencari pujian, bukan untuk menciptakan kekacauan, tapi menggunakan karunia itu dengan dasar kasih akan Kristus dan kasih akan sesama, keteraturan dan kerendahan hati untuk membangun tubuh Kristus, supaya ketika semua orang yang ada di sekitar kita melihat, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat, orang akan melihat sungguh Allah ada di tengah-tengah mereka.
2: Ibadah tersebut berlangsung penuh penghayatan dengan doa, puji-pujian, dan perenungan firman Tuhan yang diikuti oleh seluruh jemaat. Usai ibadah, warga jemaat saling bersalaman satu dengan lainnya. Arnold Saudila melaporkan.

0: Pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Masjid Al-Ikhlas SP1 Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania pada Senin 25 Mei 2006. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa bersama Wakil Gubernur Denas Galei serta Bupati Mimika Johannes Retop, dampingi Wakil Bupati Emmanuel Kemo. Dalam penyerahan tersebut, bantuan hewan kurban berasal dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi, pemerintah Provinsi Papua Tengah sebanyak 15 ekor sapi, serta pemerintah Kabupaten Mimika sebanyak 49 ekor sapi. Total bantuan hewan kurban yang disalurkan mencapai 64 ekor sapi. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Pemuda Masjid Agung Babu Salam Muhammad Dalan mengatakan persiapan menyambut Idul Adha telah dilakukan sejak akhir pekan lalu bersama pengurus dan jemaah. Menurutnya, kegiatan kerja bakti dilakukan untuk membersihkan area halaman maupun bagian dalam masjid agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman saat pelaksanaan sholat Idul Adha.
2: Terus juga menyiapkan tempat untuk pemotongan hewan kurban karena kalau hari raya Idul Adha itu identik dengan kurban. Jadi berbeda dengan Idul Fitri. Sapi sementara menuju 5 ekor untuk di Babu Salam, terus untuk kambingnya 2. Dari pemerintah belum ada informasi, tapi biasanya ada. Jadi dari jamaah sama ada kantor yang menyumbang ke masjid, ada perusahaan PT. Mekanismenya kami bagi ke jamaah sama orang yang, artinya orang yang membutuhkan, sama banyak lingkup seputaran Babu Salam. Tapi kami door to door. Jadi pihak panitia yang mendatangi rumah yang mau diberikan ke si penerima manfaat kurban.
1: Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Pihak masjid menyiapkan beberapa lokasi guna menampung jemaah yang diperkirakan membludak. Lantai 1 masjid akan digunakan jemaah laki-laki, sementara itu lantai 2 diperuntukkan bagi perempuan. Halaman masjid dan gedung serbaguna juga disiapkan sebagai lokasi tambahan.
2: Keamanan biasa ada dari pihak kami, dari pihak DKM Masjid Agung Babu Salam. Terus biasa dibantu juga sama komunitas teman-teman pemuda, komunitas lintas agama mungkin ya. Sama biasa dari aparatur negara. Siapanya semoga ibadahnya lancar, terus dengan momentum kurban ini dapat meningkatkan keimanan kita, karena kurban adalah salah satu bentuk iman dan takwa kepada Sang Pencipta bagi kami umat Islam.
1: Panitia Masjid Agung Babu Salam Mimika berharap seluruh rangkaian ibadah Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan membawa semangat kepedulian serta kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan sapi kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat hingga ke wilayah kampung. Informasi selengkapnya bersama reporter kami Nur Febrian.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wami Jaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
4: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban, kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima, serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
3: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin, mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
5: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembelih dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
3: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Nur Febriana melaporkan.
0: Mendengar jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus dan jamaah Masjid Agung Babussalam Mimika mulai melakukan berbagai persiapan, mulai dari kerja bakti, penyiapan lokasi sholat Idul Adha, hingga tempat pemotongan hewan kurban. Selengkapnya kembali Veronica Sandra melaporkan.
1: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
6: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, Bapak Agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
1: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
7: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
1: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita berikutnya, jalin silaturahmi jelang Hari Raya Waisak. Jemaat Getsemani dan pengurus PHDI Nabire mengunjungi Wihara Buddha Dharma Karuna. Jedevi Penyetan melaporkan selengkapnya.
9: Semangat persaudaraan lintas agama kembali terlihat di Kabupaten Nabire melalui kegiatan Anjang Sana yang dilakukan umat Nasrani dari Gereja Getsemani bersama umat Hindu dari Pura Puja Dewata Nabire ke Wihara Buddha Dharma Karuna Minggu 24 Mei 2026 dalam rangka menyambut peringatan Hari Trisuci Waisak 2569 Buddha Era atau tahun 2026. Kunjungan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan antar umat beragama yang terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Nabire. Rombongan hadir untuk menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Trisuci Waisak sekaligus mempererat hubungan persaudaraan dengan umat Buddha. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sejak rombongan tiba di wihara. Pengurus dan umat Buddha menyambut kedatangan para tamu dengan penuh sukacita dan pertemuan berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka, saling berbagi harapan, serta memperkuat semangat hidup berdampingan secara damai. Ketua Majelis Budayana Indonesia Papua Tengah, Suirianto mengatakan, momentum menjelang Trisuci Waisak dimaknai bukan hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang mempererat relasi sosial dan menumbuhkan rasa saling menghormati antar umat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menegaskan pentingnya menjaga nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengapresiasi atas perhatian dan kunjungan yang diberikan oleh umat Nasrani dan umat Hindu karena kehadiran tersebut dinilai sebagai wujud nyata kasih sayang dan solidaritas yang memperlihatkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling mendukung dan membangun kehidupan yang harmonis.
10: Pengurus bersama umat gereja GKI Getsemani SP3 Wardio berkunjung ke Wihara Buddha Dharma Karuna untuk beranjang sana sekaligus mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak. Umat Buddha Wihara Buddha Dharma Karuna juga mendapat kunjungan serupa dari pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia beserta umat Hindu di Nabire. Kunjungan ini merupakan bukti dan wujud nyata toleransi antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Dalam momen ini diisi dengan diskusi dan bincang-bincang ringan dengan penuh keakraban. Hal ini merupakan hal yang positif dan semoga dapat terus dilaksanakan tiap tahun sebagai bagian dari upaya mempererat tali kekeluargaan lintas iman di Kabupaten Nabire.
9: Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, masyarakat menunjukkan bahwa harmoni dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna, saling hadir, saling menyapa, dan saling mendoakan. Dengan mengusung semangat bersatu dalam keberagaman, damai dalam kebersamaan, kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat toleransi dan memperkuat persaudaraan demi mewujudkan Nabire yang damai, harmonis, dan penuh kasih. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, SMA YPK Nabire menggelar lomba kebersihan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun yang ke-45. Robert Vanindi menurunkan laporannya.
11: Penilaian lomba kebersihan antar kelas yang dilaksanakan oleh panitia HUT ke-45 SMA YPK Tabernakel Nabire tahun 2026 diselenggarakan secara intern dengan melibatkan seluruh siswa-siswi. Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire, Dr. Andus Suardiman Gayadi, MPD, kepada RRI Senin 25 Mei 2026, menjelaskan bahwa tujuan pihaknya menyelenggarakan lomba kebersihan merupakan bagian dalam menyongsong HUT sekolah. Selain itu juga bertujuan untuk mengajak siswa ramah lingkungan dan ramah anak. Menurutnya, melalui penilaian lomba kebersihan ini, siswa dilatih untuk menciptakan suasana ruang kelas yang bersih, rapi, dan indah. Kegiatan lomba ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Lomba kebersihan ini juga efektif membentuk karakter disiplin, memupuk kerjasama tim, serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Untuk diketahui bersama bahwa perayaan HUT YPK ke-45 yang tepatnya jatuh pada 25 Mei 2026 namun bersamaan dengan hari Pentakosta kedua, maka perayaan tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 26 Mei 2026 bertempat di Aula SMA YPK Tabernakel Jalan Kusuma Bangsa, Nabire.
12: Pada tanggal 23 Mei 2026 merupakan bagian daripada rangkaian kegiatan menyongsong HUT ke-45 SMA YPK Tabernakel 25 Mei 2026 adalah penilaian lomba kebersihan kelas. Ini internal di mana kita mau mengajak kepada seluruh siswa supaya ramah lingkungan, ramah anak, dan disinilah mereka dilatih untuk bagaimana menciptakan ruangan belajar atau kelas itu dengan suasana yang rapi, indah. Untuk tanggal 25 merupakan hari H, namun bertepatan dengan hari Pentakosta kedua, sehingga untuk pelaksanaan ibadah syukur kita laksanakan hari Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Akan dilaksanakan di Aula SMA YPK Tabernakel dalam bentuk ibadah. Selesai ibadah, kita masuk di dalam acara resepsi ulang tahun. Undangan yang kami sudah sebarkan, kami mengundang seluruh para alumni, Bupati Nabire, Bupati Puncak Jaya, karena beliau adalah merupakan alumni SMA YPK Tabernakel, juga ada beberapa kepala Perkopimda yang kami undang, PSW, Klasis, BP YPK, dan BP Amsinari Wilayah 5, serta mantan-mantan guru yang pernah mengajar di SMA YPK Tabernakel.
11: Suardi Mandayadi menambahkan, merupakan puncak dari kegiatan HUT SMA YPK akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan.
12: Merupakan puncak dari kegiatan HUT SMA YPK ke-45 ini dalam bentuk ibadah, di mana kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan sehingga SMA YPK tetap eksis dan menjadi lembaga pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak kita yang adalah 99% putra daerah alias OAP. Ini merupakan kegiatan yang kami buat untuk lebih menciptakan suasana sehingga Bapak Ibu guru maupun seluruh siswa, orang tua, murid, komite merasa memiliki bahwa SMA YPK hadir sebagai jawaban dalam dunia pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang pada dasarnya mereka adalah lulusan SMA YPK yang terbaik.
11: Ia pun berharap kegiatan HUT SMA YPK bukan seremonial semata, tetapi dapat membuahkan pribadi bahkan seluruh masyarakat untuk merasakan bahwa SMA YPK Tabernakel milik bersama dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua. Dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire, ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy di Kabupaten Mimika. Selain mencari talenta terbaik, program ini juga menjadi bagian dari komitmen PT Freeport Indonesia dalam membangun karakter dan masa depan generasi muda Papua melalui olahraga sepak bola. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Sobila.
13: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia, di antaranya Samuel Kunrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimu di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
14: PT Freeport melalui PFA, kami mencoba berkolaborasi untuk mencari bakat khususnya di area-area yang berpotensi, memiliki potensi yang tinggi bagi atlet-atlet muda. Nah, ke depan memang kami akan melihat untuk perkembangan daripada anak-anak ini juga sudah banyak di buktikan dengan beberapa daripada program kita sebelumnya, sehingga kami akan tetap terus berkomitmen ya untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada Papua.
13: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
15: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang udah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final camp, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada berapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini ASKAP, ASKOP, Gubernur, Bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD, bukan di SMP tapi di SD.
13: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini ya. 26 Mei 2026 yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
16: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 26 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya, Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram, pasar Kalibobo, Rp80.000 hingga Rp90.000. Pasar Bumi Raya, Rp60.000 hingga Rp70.000. Daging sapi murni per kilogram, pasar Kalibobo, Rp200.000. Pasar Bumi Raya, Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. GKI Siwa Kalibobo gelar ibadah pencurahan Roh Kudus kedua dengan hikmat. PT Freeport Indonesia komitmen lahirkan bintang sepak bola Papua melalui Papua Football Academy. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada.

setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar demikian penyampaian warta berita daerah sore terakhir kita lalui bersama. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari program Satu Nabi Rekanal Informasi dan Inspirasi. Kembali jelang pukul 17 lebih 30 menit nantinya kami hadirkan beberapa deretan tembang-tembang religi muslim ya, penantikan tarhim dan ajan maghrib. Dengar dikabarkan Nabi Rene di mana dari Nabi Re, aktivitas jual beli di pasar sentral Kalibubur Nabi Re tampak ramai pada H-1 jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026 besok. Sejak tadi pagi ya, di hari ini Selasa 26 Mei 2006, warga mulai memadati pasar untuk membeli kebutuhan pokok dan bahan makanan persiapan hari raya. Pantauan Abrenet di Pasar Kalibaba menunjukkan masyarakat berburu berbagai kebutuhan dapur ya, mulai dari daging sapi hingga bumbu masakan. Meski suasana pasar terlihat lebih ramai dibanding hari biasa, penjualan daging sapi tahun ini disebut mengalami penurunan. Salah satu pedagang daging sapi yang enggan disebutkan namanya mengaku jumlah pemotongan sapi berkurang dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, penurunan minat pembeli kemungkinan dipengaruhi momentum Hari Raya Idul Adha, di mana masyarakat biasanya memperoleh pembagian daging kurban dari masjid di lingkungan masing-masing. Saat ini harga daging sapi di Pasar Kalibaba berada di kisaran Rp200.000 per kilogram, sedangkan tulang sapi dijual Rp190.000 per kilogram. Sementara itu harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Bawang merah dijual Rp70.000 per kilogram, untuk bawang putih Rp60.000 per kilogram, cabai rawit kecil Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram, untuk cabai keriting Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, dan tomat seharga Rp35.000 per kilogram.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nabire sore ini. One, two, three. I've been

0: RRI dengan esensi buku. Mengenal etnis Indonesia, karya Ali Akbar adalah sebuah panduan yang menyajikan gambaran mendalam tentang berbagai suku bangsa di Indonesia. Buku ini menelusuri sejarah, budaya, dan karakteristik masing-masing etnis yang ada di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keragaman budaya di negara ini. Penulis menggambarkan keberagaman etnis Indonesia, mulai dari suku yang besar dan dikenal secara luas seperti Jawa, Sunda, dan Minangkabau, hingga suku-suku kecil yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap suku diperkenalkan dengan latar belakang sejarahnya, tradisi budayanya, bahasa yang digunakan, serta karakteristik masyarakatnya. Selain itu, buku ini juga menyoroti interaksi antar suku, perbedaan budaya, dan proses akulturasi yang terjadi di antara mereka. Pembaca akan diajak untuk memahami dinamika kompleks dalam hubungan antar suku dan bagaimana keragaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mengenal etnis Indonesia tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga menghadirkan cerita dan pengalaman yang membuat pembaca lebih terhubung dengan setiap etnis yang dibahas. Buku ini cocok sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang keberagaman etnis di Indonesia.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang mempersiapkan hati dan diri ya, untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di sholat maghrib di hari ini. Kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim ya, mengantarkan Anda ke ataupun mempersiapkan diri ya, dan juga tentunya kita jelang tarhim dan ajar maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Sebagai informasi, kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang pamit undur diri. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam. Ada rekan Dwi Masani akan temani Anda hingga pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan selamat beraktivitas ataupun juga bersantai bersama keluarga di sore hari ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Nabire sore ini.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Arena Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu religi Islam masih kami hadirkan untuk hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti pukul 19 ya, Anda akan mengikuti siaran Gema Papua yang kami rilis dari program Satu Jayapura. Kemudian nanti akan ada mimbar agama, juga rangkaian lagu-lagu religi atau rohani ya. Dan nanti pukul 21 kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3 Jakarta. Kemudian Sandiwara Radio dan juga Ruang Rindu pukul 23. Bersama saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda pendengar dalam Nabire Lintas malam ini. Pukul 18 hingga kami menutup siaran kami. Selamat malam ya, sore jelang malam ini. Selamat sore jelang malam untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi untuk Anda di mana saja Anda berada, selamat berapa saja bagi Anda umat muslim dan muslimat yang baru selesai atau saat ini sedang berbuka puasa ya. Ya, untuk Anda yang puasa sudah beberapa hari atau dua hari ini menjelang hari raya Idul Adha yang akan tepat jatuh besok di tanggal 27 Mei 2026, Anda juga akan sholat id ya pukul 7 waktu Indonesia Timur atau waktu Nabire. Sehingga untuk Anda yang tengah berpuasa dan saat ini tengah berbuka puasa, selamat berbuka puasa untuk Anda. Ya, baik pendengar, rangkaian lagu-lagu religi Islami kami hadirkan hingga pukul 18.30 hingga 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya, baik pendengar, pukul 18 lebih 37 menit saat ini kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan, juga ragam informasi, hingga kita nantikan bersama Gema Papua yang kami relay dari program 1 Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mengkreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Persatu RRI Nambire, rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudah terhubung dengan program Satu Jayapura dan kita akan mengikuti Gema Papua, produksi RRI Bovendigul.
1: Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu, kenal informasi dan...

0: Pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
1: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini, tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita bersaudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Nah, itu yang belum tersentuh. Sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati, mari kita sama-sama bergerak. Tolong jalan, memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BPPRI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya. Bisa kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
0: Kanisus menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antar wilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Sembilan RRB terus mengudara untuk Indonesia.
2: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung Kawe akhirnya tiba di Bovendigo. Penambang saat ini Aula Mapolres Bovendigo. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
4: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, yang gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul.
3: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
4: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dari Serui, pergumulan panjang akhirnya waropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Waropen, dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan PT PLN WLP Waropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Manajer PT PLN WLP Waropen Geisler Ronsumre mengatakan, pergumulan panjang pemerintah untuk Waropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
6: Ini ada 6 unit mesin dengan kapasitas 3 MW. Kita punya cadangan 1 MW. Kontrak, kita punya kontrak 2 MW, tapi dia PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 MW. Sedangkan untuk kebutuhan di Waropen saja, setiap jam di puncak, Bapak Ibu, jam di puncak itu kita ada di jam 7 malam sampai di jam 9. Itu kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
5: Sementara itu, PT Putra Persada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan, peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Waropen.
7: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Waropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Waropen.
5: Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan, 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Waropen terang, menjadi jawaban atas harapan masyarakat Waropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
8: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Waropen datang terang yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Waropen yang selama bertahun-tahun mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
5: Kehadiran pembangkit listrik berkapasitas 2 MW merupakan bukti nyata pemerintah Waropen tidak tinggal diam terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Waropen. Pemerintah hadir, bekerja dan terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumbaidus melaporkan.
2: Masih dari Serui, Ketua DPRK Waropen apresiasi ibadah dan kelas makeup giveaway. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja. Dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.

0: Melalui kolaborasi antara GW Waropen dan PW Cemat GKI Philadelphia Nonomi, diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sujuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
2: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kundrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimo di Ardiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
3: Kami mencoba memiliki potensi yang tinggi bagi nah ke depan memang kami akan melihat banyak dibuktikan program kita sebelumnya. Kami akan tetap terus berkomitmen ya, untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada
2: selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
3: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final camp, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini Askap, Gubernur, Bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD. Bukan di SMP, tapi di SD.
2: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arlot Saudila melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Razaki dari RRI Merauke.
4: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH, 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di dua SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
5: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026. Dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter yang disimpan di sebuah gudang.
4: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Leluluan melaporkan.
6: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel

0: di bidang olahraga sepak bola sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental, serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
1: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga

0: selesai bertanding. Kami...
1: Kesebelasan tim Ersambo FC Putra Lama Blawa ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
2: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti begini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Saya terima kasih juga sama siapnya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak sekali.
1: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara dua tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara tiga tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara empat 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
3: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: baik pendengar, pukul 19.42 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda siraman atau renungan rohani agama Hindu dari bersama dengan Romo Mangku Saiful. Bagi Anda umat Hindu di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat malam dan selamat mengikuti
1: Nabire malam ini.

Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namasidam. Om Anu Badra Kertawiyantu Wiswata. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji astu Omkara, sedalam-dalamnya kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pancaran sinar sucinya, atas asung kertawaran nugraha pada malam ini yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesempatan untuk saling menyapa melalui udara di tanah nabiri yang kita cintai bersama ini.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat sedharma yang saya kasihi. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat di tengah pluralisme dan keberagaman, kita seringkali mendengar atau bahkan mendapat pertanyaan yang menggelitik hati. Pertanyaan yang berbunyi, apakah orang Hindu itu menyembah patung? Kenapa setiap sembahyang menghadap patung, arca, atau pratima? Pertanyaan ini adalah hal yang wajar dan sangat baik, karena lahir dari rasa ingin tahu. Namun sebagai umat Hindu, terkadang kita sendiri masih bingung bagaimana memberikan jawaban yang logis, filosofis, dan bersumber dari ajaran suci Weda. Oleh karena itu, dalam waktu beberapa menit ke depan, mari kita manfaatkan momentum renungan malam ini untuk membedah bersama, benarkah kita menyembah patung, atau ada hakikat yang jauh lebih mendalam di balik keberadaan arca tersebut. Bapak Ibu pendengar RRI Nabire yang budiman, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana agama Hindu memandang Tuhan. Dalam ajaran tatwa atau filosofis Hindu, Tuhan atau ide sang yang widiwasa memiliki dua aspek. Yang pertama, Nirguna Brahma, Tuhan dalam bentuk yang tidak berwujud, tidak wujud fisik, tidak berwujud materi, tidak terpikirkan atau acintia, dan melampaui segala keterbatasan manusia. Yang kedua, Saguna Brahma, Tuhan yang diwujudkan atau dipersonifikasikan agar bisa dijangkau oleh pikiran manusia yang memiliki keterbatasan.

Pikiran kita sebagai manusia ini sangat terbatas. Kita sulit membayangkan sesuatu yang tidak memiliki wujud, tidak memiliki warna, tidak memiliki bentuk fisik. Jika saya meminta Anda untuk membayangkan rasa cinta tanpa wujud, pikiran kita akan mengawang-awang. Tapi jika kita mewujudkan dalam bentuk tindakan memeluk anak, memberi bunga, pikiran kita langsung paham. Begitulah dengan Tuhan. Karena pikiran manusia terbatas, maka para resi atau orang suci kita memberikan jembatan yang disebut pratima atau arca. Secara kasat mata, arca atau pratima memang berbentuk seperti patung yang terbuat dari batu, kayu, emas, atau perak. Namun dalam Hindu ada perbedaan mendasar antara patung biasa dengan arca atau pratima untuk pemujaan. Patung biasa dibuat murni untuk estetika, seni, atau pajangan. Orang Hindu tidak menyembah patung pajangan di taman atau di perempatan jalan. Arca atau pratima dibuat melalui proses spiritual yang sangat sakral. Sebuah arca tidak langsung disembah begitu selesai dibuat atau dipahat. Arca tersebut harus melalui proses upacara yang disebut ngadegan atau prana pratista. Konsep prana pratista adalah upacara memohon kehadapan Tuhan agar berkenan memancarkan energi sucinya, menghidupkan spiritualitas di dalam arca tersebut sebagai nyawa atau simbol kehadirannya. Jadi yang disembah oleh umat Hindu bukan batu atau kayunya, melainkan energi suci Tuhan yang dihadirkan di dalam media tersebut. Analog sederhana, foto bendera atau televisi. Untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita gunakan analogi atau perumpamaan yang sering kita jumpai di Nabire ini. Analogi foto orang tua. Jika seorang bekerja merantau jauh di luar Papua, dia merindukan ibunya. Dia akan memandangi, mencium, bahkan menangis di hadapan foto ibunya. Apakah orang itu menyembah kertas foto? Tentu tidak. Dia sedang menyalurkan rasa baktinya kepada ibunya melalui media foto. Kertas foto itu adalah jembatan rasanya. Analogi bendera merah putih. Ketika kita melakukan upacara bendera di sekolah atau di kantor di Nabire, kita berdiri tegak, hormat, dengan penuh khidmat pada selembar kain yang berwarna merah dan putih. Apakah kita menghormati kainnya? Tidak. Kain itu adalah simbol kedaulatan, martabat, dan kehormatan negara Republik Indonesia. Analogi televisi atau siaran radio. Saat ini Bapak dan Ibu sedang mendengarkan suara saya melalui kotak bernama radio. Apakah saya benar-benar keluar dari komponen plastik atau kabel radio itu? Tentu bukan. Radio hanyalah alat untuk menangkap frekuensi gelombang udara dari studio RRI Nabire. Demikianlah fungsi arca atau pratima. Arca adalah alat menangkap frekuensi agar pikiran kita yang mengembara kemana-mana bisa fokus atau ekagra tertuju pada satu titik fokus pemujaan kepada Tuhan. Ajaran ini bukan karangan semata, melainkan tertuang dalam kitab suci kita, dalam Bhagavad Gita, bab 12 sloka 5, Sri Krishna bersabda, Klasuti katarastesam, avyakta sakta cetasam, avyakta hikater dukam, dia wapir awapyate. Artinya, orang-orang yang pikirannya terikat pada apa yang tidak berwujud akan menghadapi kesulitan yang lebih besar, sebab kemajuan menuju jalan yang tidak berwujud itu sangat sulit dicapai oleh makhluk yang memiliki badan jasmani. Tuhan sangat memaklumi
kita yang masih memiliki badan jasmani ini. Oleh karena itu, pemujaan menggunakan media simbol atau niasa diizinkan dan justru dianjurkan bagi kita yang masih belajar memusatkan pikiran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, melalui siraman rohani ini kita dapat menyimpulkan dengan tegas dan jelas, umat Hindu bukan penyembah patung. Umat Hindu menyembah ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, melalui media atau sarana arca pratima atau pelangkiran sebagai simbol kehadirannya. Sebagai umat Hindu yang cerdas dan memahami tatwa, mari kita memiliki keyakinan yang mantap. Jika di kemudian hari ada teman, tetangga atau siapapun yang bertanya dengan ramah kepada kita tentang hal ini, jawablah dengan senyuman dan jelaskan dengan analogi-analogi yang indah tadi. Jelaskan kita bahwa menghormati simbol karena lewat simbol itulah rasa bakti kita yang abstrak bisa mewujud menjadi nyata. Mari jaga keharmonisan hidup beragama di Kabupaten Nabire ini dengan saling menghormati jalan pemujaan masing-masing. Karena pada akhirnya, semua doa yang tulus dengan sarana apapun akan bermuara kepada Tuhan yang satu. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani ini, mari kita bersama-sama memohon kedamaian untuk diri kita, daerah kita Nabire, dan seluruh alam semesta. Om Asato Masat Gamaya, Tamasuma Jyotir Gamaya, Mertiuma Merta Gamaya, Om Loka Samasta Sugino Bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Iya, mendingan kami akhiri rangkaian lagu-lagu Hindu, ya, rohani Hindu di ruang dengar Anda. Dan tadi juga baru kita ikuti renungan agama Hindu malam hari ini. Dan pendengar musik informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 21, ya, kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami dari Pro 3. Selamat malam ya untuk Anda semuanya. Cuaca di luar sana cerah, luar biasa cerahnya di malam hari ini. Dan pastinya semoga cuaca yang cerah seperti ini membawa membawa kehangatan untuk Anda dan keluarga yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat beristirahat ya, atau mungkin bagi Anda yang masih berada di luar rumah ya, entah mungkin berkumpul bersama rekan-rekan Anda atau apa saja ya, ngopi-ngopi cantik ya. Dan juga untuk umat muslimin dan muslimat, saya rasa ini buras-burasnya sudah ada beberapa yang dikeluarkan mungkin ya. Karena Idul Adha ini juga sama seperti Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Dan untuk Anda yang besok akan ada mendapatkan hewan kurban, biasanya itu ada tradisi pemotongan hewan kurban setelah sholat id di hari esok, kemudian sudah dipersiapkan malam ini. Saya yakin ini di masjid-masjid ya, ini sudah mulai ramai, bahkan mungkin dari sore sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk hari esok gitu. Dan juga pastinya Anda umat muslimin dan muslimat di Kota Nabire dan sekitarnya juga selamat mempersiapkan hati dan diri Anda dari malam ini ya, untuk sholat di esok hari ya, dan juga dengan kegiatan Anda silaturahmi bersama dengan keluarga Anda tercinta ya. Ya, baik pendengar, kami hadirkan musik informasi di ruang dengar Anda. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, dan masih bersama saya Dwi yang menemani Anda malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita duka berasal dari keluarga besar Nabu di Nabire. Berita duka berasal dari keluarga besar Nabu di Nabire. Berita duka ditujukan kepada seluruh keluarga besar Flobamora dan Jogja di mana saja berada. Isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Bapa, Opa tercinta, Leonardus Nabu, suami dari Ibu Lusiawari Krismiarti. Bapak Opa Leonardus Nabu meninggal pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Frans Kaisiepo, Nabarua, samping Polsek Nabarua, Nabire. Rencana pemakaman masih menunggu keluarga. Demikian berita duka ini disampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Baik pendengar, bagi Anda yang mendengarkan berita duka ini atas berpulangnya Bapak Opa tercinta Leonardus Nabu, dan bagi keluarga dapat menghubungi dan mendatangi rumah duka. Baik pendengar, demikian berita duka kami sampaikan di ruang dengar Anda.
1: Nabire malam ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur saat ini kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3.
1: Nabire malam.
2: Seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ya kuatologi, ya kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugendi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya diantara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MTH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Tepudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan lontar jumroh, dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jemaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifur Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
1: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
10: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar, dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional,
12: Anggarannya berapa? 4,14 triliun rupiah.
11: Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,8 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
13: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
15: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
16: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah
12: pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
12: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini, pengumumannya berjenjang. Hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
12: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madesari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
23: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama sama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
24: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
24: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Retno Madesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
5: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
25: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
5: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Labbaik Allahumma labbaik. Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Pesan WA apa ini? Segera bayar hutang pinjaman online atas nama Ibu Sarah sebesar 2 juta rupiah. Loh, ini kan foto KTP-nya Ibu Sarah. Kok dikirim ke saya sih?
1: Bu Helen. Aduh, Ibu. Bagaimana ini, Ibu? Aduh, bingung saya, Bu. Tolong saya, Ibu.
0: Iya, Bu Sarah. Ada apa ya, Bu? Oh iya, Ibu, sekalian saya mau bilang. Kalau kemarin itu saya terima notifikasi WA dari aplikasi pinjaman online, Bu. Katanya, Ibu disuruh melunasi hutang pinjol 2 juta rupiah, Bu. Dan ke foto KTP Ibu juga disebarkan, loh.
1: Iya, Ibu. Sekarang saya ini lagi terlilit hutang pinjaman online, Ibu. Memang, saya yang pinjam uang di aplikasi pinjaman online untuk kebutuhan rumah. Tapi, saya tidak tahu dampaknya ini bisa begini. Saya bingung sekali ini, Ibu, diteror setiap hari. Dan identitas saya disebar kemana-mana, Bu.
0: Ya ampun, Ibu Sarah. Berarti aplikasi pinjaman online itu ilegal, Bu. Makanya, sampai Ibu diteror seperti ini. Saran saya, Ibu bisa gunakan aplikasi pinjaman online yang legal, yang sudah berizin otoritas jasa keuangan atau OJK dan terdaftar dalam AFP Ibu biar aman.
1: Oh, iya Kak Bu?
0: Iya, tapi Ibu harus bijak ya Bu. Ibu bisa gunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Jangan Ibu pinjol lalu gunakan untuk gaya hidup beli barang yang mewah yang tidak perlu Bu. Dan kalau sudah pinjam uang di pinjol Bu, segera lunasi ya. Jangan tambah-tambah lagi ya, Bu.
1: Iya, Ibu. Makasih ya, Bu Helen.
2: Bijaklah menggunakan aplikasi pinjaman online, hindari gaya hidup mewah, pandai kelola keuangan, agar terhindar dari lilitan hutang pinjaman online. Dan jika perlu, gunakan aplikasi pinjaman online legal yang telah berizin OJK dan terdaftar di AFPI.

Ya baik, benar dari Liodra dengan tak selalu memiliki. Iya memang ya, untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini memang sepertinya tidak semuanya harus kita miliki ya. Pada akhirnya ya kita semua apa yang kita miliki tidak akan kita miliki lagi gitu ya. Jadi ya apa ya, tetap tetap ikhlas, tetap semangat saja untuk menjalani setiap hidup ya, segala lika-liku ya dan lain sebagainya. Oke, pendengar, pukul 22 saat ini, nanti sesaat lagi kami akan menghadirkan, kita akan menghadirkan Sandiwara Radio atau drama radio malam ini. Tapi saya hadirkan dulu ya beberapa informasi di ruang dengar Anda. Saya pilihkan kali ini. Ya, pendengar, kali ini 35% peserta magang dapat tawaran kerja di perusahaan. Ya, pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebut bahwa sekitar 35 peserta program pemagangan nasional batch 1 ini mendapat tawaran bekerja. Dan memang peserta menerima tawaran bekerja dari perusahaan tempat mereka menjalani program magang nasional batch pertama selama pelaksanaan. Dan menurut Yasir Li bahwa hasil evaluasi tersebut diperoleh dari sampel sekitar 14.000 peserta batch pertama yang kemudian telah menyelesaikan program. Dan hasil evaluasi batch 1 ini ada sekitar 35% ya peserta magang ditawari bekerja di tempat magang. Nah, pendengar, selain itu tingkat penyerapan kerja, selain tingkat penyerapan kerja ya, pemerintah juga mencatat bahwa tingginya tingkat kepuasan peserta serta kepuasan perusahaan terhadap pelaksanaan program pemagangan nasional. Seperti itu, pendengar ya. Disampaikan juga bahwa peserta nantinya dapat memilih lowongan yang tersedia, juga dapat mengikuti proses seleksi administratif maupun daring sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Dan kemudian program ini sendiri, pendengar, diprioritaskan bagi lulusan baru atau fresh graduate dalam 1 tahun terakhir. Dan pemerintah juga berencana akan membuka beberapa batch pelaksanaan hingga mencapai target 150.000 peserta tercapai. Banyak juga berarti ya. Oke, pendengar, informasi yang baru saja Anda dengar kami kutip dari website kami di rri.co.id, di www.rri.co.id. Ada beberapa informasi lainnya yang akan juga kembali saya hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah tadi dari Liodra dengan tak selalu memiliki, kali ini untuk Anda yang lagi rindu, yang lagi kangen, kangen siapa sih? Ada pesan dari Dewa 19 dengan lagu Kangen.

0: Pagi kakak, rajin sekali ya. Pagi-pagi su tanam bunga, tanam pohon. Heh, kalau saya, malas tanaman banyak-banyak di rumah. Susah merawatnya. Nanti kalau sudah besar, daunnya banyak rontok. Susah menyapunya, bikin capek saja.
1: Pace, kok pemikiran sempit sekali ya? Kok tahu tidak pentingnya menanam bunga dan pohon? Separuh oksigen di bumi ini kita dapatkan dari hutan. Dan 12% oksigen yang dihasilkan setiap tahun berasal dari fotosintesis pohon. Coba kau pikir, kalau di dunia ini orang-orang semua pemikiran macam kau, bisa-bisa terada oksigen lagi. Masa mau hirup udara segar saja harus antri, seperti ngantri BBM di SPBU.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kakak, jangan buang sampah sembarangan gitu, Kak. Apalagi rumah kita di bantaran sungai.
2: Memangnya kenapa? Kan bagus buang sampah di sungai, langsung hanyut ke laut.
1: Kakak ini melawan sekali kalau dibilangin, nanti banjir baru tahu.
2: Kamu anak kecil tahu apa?
1: Sudahlah kalau gitu, adik kan cuma ingatkan.
2: Sudah, tidur sana, sudah malam.
3: A few moments later.
1: Kakak, ayo bangun.
2: Kenapa Ade?
1: Air sudah masuk di kita rumah. Banjir kakak, tolong.
2: Ade. Untung hanya mimpi.
4: Untung hanya mimpi. Bagaimana kalau kenyataan? Jauhkan keegoisanmu. Sekecil apapun itu nasihat dari orang lain, kalau untuk kebaikan harus didengarkan. Bahkan dari anak kecil sekalipun, kalau itu baik, kenapa enggak didengarkan? Maka dari itu, ingat mengingatkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosial.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Persatuan Dere Nabi Re, kanal informasi dan inspirasi Dere dengan Kota menghantarkan kita sudah tepat pada pukul 22 lebih 30 menit. Pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti drama radio malam ini dengan judul Tulang Punggung dari RRI Nabi Re.
1: Nabi Re malam ini.

0: Marta, Marta, kamu kenapa? Kok menangis? Ada apa, Marta? Sini-sini cerita.
1: Lisa, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa bapakku harus meninggal secepat itu? Kenapa harus aku, Lisa? Kenapa aku, Lisa? Bahkan aku sendiri tidak tahu seperti apa itu bahagia, Lisa. Aku rasa gak sanggup. Aku capek, Lisa.

0: menuju Kepulauan Raja Ampat.
1: Marta, lihat deh, seru banget ya kalau kita bisa liburan ke Raja Ampat. Harus masuk wishlist nih, iya kan Marta?
2: Iya Lisa, indah ya tempatnya, seperti surga di dunia. Tapi pasti harganya juga indah ya, mahal.
1: Iyalah mahal, tapi kan happy. Oh iya, bulan depan kan kita terima bonus tuh. Ya, lumayan besar kan. Kita kesana yuk Marta, ayolah, please.
2: Iya sih, banyak bonus. Tapi kamu tahu kan Lisa, keadaanku gimana. Ya, bonusnya kayak cuma numpang lewat gitu aja.
1: Ya Marta, masa buat diri sendiri gak bisa sih? Sesekali lah kamu pikir buat diri kamu sendiri, kesenangan kamu. Aku tuh kasihan tahu sama kamu Marta. Ih.
2: Selamat malam, Ma. Maaf ya, Ma. Marta baru pulang. Habis kerjaan di kantor banyak nih, Ma.
3: Iya, sayang. Tidak apa-apa. Marta, maaf ya, Nak. Mama cuma mau bilang, tadi orang bank ada datang menagih kredit rumah ini, Nak. Sudah jatuh tempo kan, Nak?
2: Oh, iya, Ma. Nanti Marta bayar ya, Ma. Soalnya tadi Marta baru terima gaji. Mama jangan khawatir ya, Ma.
3: Baiklah, Nak. Maaf ya, sayang. Setelah bapak kamu meninggal, kamu harus bantu Mama untuk biayai hidup dan adik-adikmu.
4: Kak Marta, kan sekarang Sarah udah susun skripsi nih, dan sebentar lagi wisuda. Jadi, dari kampus sudah minta uang wisuda, Kak. Paling lambat bulan depan.
2: Gitu ya, Dek. Ya sudah, nanti kirimkan berapa biayanya ya, Dek. Akhir bulan, kakak bayar ya. Kamu fokus saja sama skripsimu dan lulus kuliah ya, Dek.
5: Oke, baik. Karena skripsi kalian sudah selesai dan kalian akan wisuda, maka Ibu akan bacakan nama-nama yang belum bayar uang wisuda.
6: Baik, Bu.
5: Rata-rata kalian sudah membayar semua. Nah, ini ada dua orang yang belum membayar, Rangga dan Sarah. Hanya kalian yang belum membayar. Tolong diselesaikan secepatnya ya. Jika tidak, kalian tidak bisa ikuti sudah nanti.
7: Sarah, kamu belum bayar? Ih, gimana sih? Katanya kemarin kamu bilang sudah. Bayar deh cepat. Kan kita mau foto-foto wisuda nanti.
8: Sayang banget loh kalau kamu tidak bisa ikut wisuda. Kayak sia-sia gitu kuliahnya.
7: Iya Ren, nanti aku bayar.
9: Astaga, Sarah, kamu kenapa banting-banting pintu seperti itu? Ada apa?
2: Iya, Sarah, kamu kenapa? Marah sekali muka kamu itu.
9: Kak Marta tega ya sama aku, Kak. Kenapa kakak belum bayar uang wisudaku, Kak? Kakak kan janji akhir bulan kemarin. Aku juga udah kirim nomor rekening kampus. Kenapa kakak belum bayar?
2: Sarah, iya maaf, kakak belum sempat kirim. Kamu tahu kan, bulan lalu kakak perbaiki tempat jualan mama di pasar. Biar mama tidak kehujanan lagi kalau jualan, dan itu butuh biaya banyak, Sarah.
9: Kak, tapi kan wisuda Sarah lebih penting, Kak. Kakak tahu tidak, Sarah malu, Kak. Nama Sarah dibaca di depan teman-teman. Dan dari sekian banyak orang, Sarah yang belum membayar, Kak. Sarah dibully, Kak. Kakak tahu tidak, kalau tidak membayar, Sarah tidak bisa ikut wisuda. Terus, Sarah kuliah selama ini untuk apa kalau tidak bisa wisuda, Kak? Hah?
2: Iya Sarah, kakak mengerti. Tapi, kamu juga tolong mengertiin keadaan kakak. Kakak janji, bulan ini kakak berusaha cari uang untuk bayar wisuda kamu.
9: Apa? Mengerti? Kakak kan selalu bilang sama orang-orang kalau kakak itu tulang punggung keluarga. Sekarang kakak buktikan, Kak. Kakak tahu tidak, kalau bapak masih ada, tidak mungkin seperti ini, Kak. Kakak tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Dibully, tidak diterima karena kurang uang. Dulu, kakak kuliah, kakak senang-senang, Kak. Karena bapak masih hidup dan bisa biayai kakak. tidak seperti saya. Omong kosong saja, Kak. Sarah malu.
2: Sarah, Martha, cukup. Cukup, Nak. Tolong jangan berkelahi.
0: Iya, Sarah. Kakak minta maaf. Kakak janji, kakak akan bayar uang wisuda kamu dalam minggu ini. Kamu akan wisuda. Kakak janji, Sarah.
2: Kak, ini laptopnya. Aku gada ya. Nanti kalau sudah ada uang, bakal aku tebus, Kak.
6: Oke, Dek. Ini uangnya 5 juta ya, Dek. Kalau tidak ditebus tepat waktu, kami jual ya laptopnya.
1: Martha, Martha, kamu kenapa? Kok menangis? Ada apa, Martha? Sini-sini cerita.
2: Lisa, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa bapakku harus meninggal secepat itu? Kenapa harus aku, Lisa? Kenapa aku, Lisa? Bahkan aku sendiri tidak tahu seperti apa itu bahagia, Lisa. Aku rasa gak sanggup. Aku capek, Lisa.
1: Martha, ini pasti persoalan keluarga kamu kan? Soal Sarah ya?
2: Iya, Lisa. Aku sudah berusaha menjadi tulang punggung bagi keluargaku. Sampai-sampai aku tidak melihat diriku sendiri. Kesenanganku, bahkan kesehatan fisik dan mentalku. Walaupun tidak ada, tapi aku selalu berusaha untuk mereka. Karena aku sayang sama mereka. Kamu tahu kan, Lisa, gimana aku bekerja. Aku mengorbankan diriku. Aku capek, Lisa. Aku capek.
1: Iya, Martha, iya. Kamu sudah berusaha kok buat melayakkan keluarga kamu. Kamu juga sudah jadi anak yang baik dan kakak yang baik juga. Sekarang, kamu tenangkan pikiran kamu dulu ya.
2: Iya, Lisa. Aku hanya ingin sedikit dimengerti. Aku akan tetap berusaha untuk keluargaku. Karena aku tahu, aku pengganti almarhum bapakku. Dan cuma aku saat ini yang diharapkan.
1: Martha, Tuhan melihat kok segala kebaikanmu. Dan juga niat baik kamu. Kamu yang kuat ya.
10: Seorang anak perempuan sulung dan menjadi tulang punggung keluarga setelah kepergian ayah tercinta, sungguhlah tidak mudah. Namun, percayalah, segala yang diniatkan baik akan Tuhan berikan yang terbaik. Tetap semangat untuk semua tulang punggung di luar sana.
11: Demikian drama mini produksi RRI Nabire dengan judul Tulang Punggung. Penulis naskah Dwi Masani. Editing Abjan Adam. Pemain Sarah diperankan oleh Dwi Widya Astari. Martha diperankan oleh Ayu Seventina Panjaitan. Mama diperankan oleh Endang Silaban. Lisa diperankan oleh Suci Ramadhani. Reni diperankan oleh Aisyah Bako. Dosen diperankan oleh Mary Konyora. Roni diperankan oleh Ronaldo Simbia. Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: Dire malam ini.
1: Andalah menyala abangku. Sasaldo sudah 20 juta nih. Main lagi ah. Terus saya kerja baru main judi online saja. Dapat uang gampang. Enak apa bilang?
2: Obet, Obet. Kok keluar? Bayar utang-utang ini. Obet.
1: Yo, sabar. Aduh, saya stres. Saya depresi. Bagaimana ini? Saya sudah kalah banyak sekali. Sawang sudah habis. Barang-barang dan sertifikat tanah saya sudah jual. Saya hutang banyak lagi. Baru ini debt collector sudah datang lagi. Saya tidak mampu hadapi hidup ini.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Rabu 27 Mei di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Frank Elwan mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.
1: Selamat pagi mereka untuk Anda saat ini yang bersuju bersama Pro 1 RRI Nabire, tentunya di Nabire Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan operator MJR ada Bung Abjan Adam dan juga di pemancar radio ada Bung Yance, ya, Bung Yance Korwa yang menemani Anda pendengar dengan berbagai program acara-acara yang dapat Anda ikuti tentunya. Apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Untuk Anda sudah bangun dari pagi tadi, atau mungkin juga masih berada tempat tidur, untuk segera bangun, ya, tentunya untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Namun sebelum itu kami mengajakkan untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini, ya, kita masih diperbolehkan untuk bernafas, tentunya hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri.

Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang sudah melaksanakan aktivitas dan juga kesibukan Anda seperti biasa, lebih awal ya tentunya, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan untuk Anda pendengar di hari Rabu ya tentunya, nantinya pukul 7 waktu Indonesia Timur, dengan jalan langsung ibadah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian nanti pukul 9 kita juga akan ikuti siaran sholat Idul Fitri ya dari Masjid Istiqlal Jakarta ya, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantinya pukul 7 dari Masjid Agung Al-Falah ya. Ada juga bersama Persatuan Nabires sebagai awal perjumpaan kita pagi ini, menemani dan juga mengalami berbagai aktivitas Anda, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama berikut ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Mendengar, kita jumpa dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Nanti kita pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan untuk kalian pendengar, siraman Katolik saat ini tidak dapat berlangsung bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur jelang penyampaian warta berita daerah pagi. Kami menemani Anda dengan beberapa teman bernuansa rohani Katolik berikut ini.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani Katolik yang sudah menemani Anda saat ini, dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita nantikan penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan.
1: Dari hasil pemantauan kami, memang ada beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan.
0: Gubernur Papua Tengah Mekki Fritz Nalupa bersama Wakil Gubernur Dennis Gilley melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati dan DPRK Puncak sekaligus meresmikan guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak.
2: Dan saya Gubernur akan sama-sama menaruh batu ini sebagai fondasi untuk kemajuan orang Puncak ke depan.
3: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
4: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Shaw, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan, ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan, seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram, yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
1: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng. Minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran hampir berkisar 40% dari harga head yang ada. Nah, secara khusus untuk minyak goreng kita, ini adalah minyak yang subsidi. Ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada. Dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi karena pasaran. Juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Nabire ini belum terlihat kenaikan yang sangat signifikan.
0: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, SPD, MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan menjaga stabilisasi harga bahan pokok serta menekan inflasi.
5: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Nabire ini adalah karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat, karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semau-maunya. Tetapi karena ini pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada misalnya kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR. Tapi kita pantau hari ini adalah khusus untuk menghadapi daripada lebaran haji.
0: Selain melakukan pemantauan pasar jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nabire. GPM mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
3: Gubernur Papua Tengah Maki Frits Nawipa bersama Wakil Gubernur Denas Gile melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati dan DPRK Puncak, sekaligus meresmikan guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Jeffrey Panjeta melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak menandai langkah penting pembangunan daerah melalui peletakan batu pertama, pembangunan kompleks kantor Bupati dan DPRK Puncak, serta peresmian guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin kemarin. Rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah Miki Frisnawipa bersama Wakil Gubernur Denas Gilei menjadi bagian dari dorongan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah Pegunungan Papua Tengah. Prosesi peletakan batu pertama berlangsung di atas lahan seluas 62 hektar yang akan dikembangkan menjadi kawasan pusat pemerintahan baru Kabupaten Puncak, mencakup pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRK Puncak. Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyebutkan kehadiran guest house sebagai simbol kemajuan dan tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Puncak. Ia menyampaikan keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun wajah baru Kabupaten Puncak, sekaligus menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan kantor pemerintahan di daerah tersebut. Selain pembangunan fisik, Gubernur juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas kopi dan peternakan babi. Menurutnya, Kabupaten Puncak memiliki potensi alam yang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar suku sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
2: Dan saya Gubernur akan sama-sama menaruh batu ini sebagai fondasi untuk kemajuan orang Puncak ke depan. Orang Puncak akan maju, orang Puncak akan terbangun. Seperti apa yang Tuhan katakan, hidup ini hanya anugerah dan kita menikmati terus ke depan. Maka itu kami akan menaruh batu ini atas nama Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus sendiri, tapi juga alam ini jadi saksi sebagai orang Papua yang kami tinggal di sini. Dua kekuatan besar ini, kami akan menaruh batu ini sebagai batu penjuru, batu kekuatan untuk kantor Bupati, kantornya orang Puncak terbangun dengan megah di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan.
6: Usai prosesi groundbreaking, rombongan melanjutkan agenda dengan meresmikan guest house Elvis Tabuni. Peresmian dilakukan secara simbolis melalui penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, serta penyerahan kunci dari Bupati Puncak kepada Gubernur Papua Tengah. Dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat penghargaan kepada para kepala daerah yang hadir. Guest house Elvis Tabuni dibangun di atas lahan seluas 425 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Fasilitas yang tersedia meliputi restoran, area hiburan musik, layanan spa, laundry, jaringan wifi Starlink selama 24 jam, 10 kamar deluxe, 10 kamar eksekutif, 1 kamar VIP, serta ruang pertemuan. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pameran pembangunan 1 tahun kepemimpinan Elvis Tabuni dan Naftali Akawal. Sebanyak 27 organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Puncak menampilkan capaian pembangunan dan inovasi produk lokal. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Karang Taruna Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi lintas OPD guna membahas penyusunan draft peraturan bupati tentang Karang Taruna serta pembentukan kepengurusan di tingkat distrik, kelurahan, dan kampung. Berikut Veronica Sandra selengkapnya dari Mimika melaporkan.
7: Umum Karang Taruna Kabupaten Mimika Vincentius Apokah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika atas dukungan terhadap keberadaan Karang Taruna. Menurutnya, amanat yang diberikan melalui surat keputusan pelantikan menjadi dasar bagi Karang Taruna untuk menjalankan tugas organisasi di tengah masyarakat. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas dua agenda utama, yakni penyusunan draft peraturan bupati tentang Karang Taruna dan pembentukan kepengurusan Karang Taruna di 18 distrik, 19 kelurahan, serta 133 kampung di Kabupaten Mimika.
8: Dari Karang Taruna Kabupaten akan memberikan surat tugas kepada ketua-ketua karateker. Mereka akan turun ketua-ketua karateker di 18 distrik. Yaitu dari pengurus Karang Taruna Kabupaten akan memberikan SK ketua karateker ke para pengurus kabupaten yang nanti turun membentuk Karang Taruna di tingkat distrik dengan menyiapkan kegiatan sidang temu karya untuk memilih ketua definitif.
7: Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Temorubun menilai keberadaan Karang Taruna sangat penting dalam membantu pemerintah distrik menangani persoalan sosial di wilayahnya.
9: Kita mengharapkan supaya cepat terfollow up, jadi sejarah kelembagaan, siapa OPD pembina, mekanismenya, pola-polanya nanti bagaimana supaya jelas. Sehingga kedepannya dalam pembentukan Karang Taruna distrik ini, kita tidak mengalami kebingungan lagi di level tingkat distrik, tapi kita sudah tahu kita harus koordinasi dengan siapa, mekanismenya kayak gimana, seperti itu. Kemudian karena kompleksitas distrik Mimika Baru, sehingga yang seperti saya, Pak Vincent, sudah sampaikan bahwa kenapa kami memfasilitasi, karena kami melihat ini sangat relate dengan kita punya permasalahan sosial yang ada di distrik Mimika Baru, sehingga pemuda Karang Taruna yang nanti akan approach kepada para pemuda itu bisa segera kerja sebagai bantu kami.
7: Melalui rapat koordinasi lintas OPD ini, pemerintah Kabupaten Mimika dan Karang Taruna berharap pembentukan organisasi kepemudaan hingga tingkat kampung dapat segera terrealisasi guna memperkuat peran pemuda dalam pembangunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Panitia Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang kick-off yang dijadwalkan berlangsung 9 Juni mendatang. Hingga saat ini tercatat sebanyak 25 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen sepak bola bergengsi di Kabupaten Nabire tersebut. Berikut laporan Arnold Saudila.
10: Ketua Panitia Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026, Anton Wambrau, mengatakan turnamen tahun ini merupakan agenda tahunan sekaligus amanah dari Bupati Nabire Mesak Magai dalam rangka pembinaan sepak bola di Kabupaten Nabire. Menurut Anton, Bupati Cup merupakan kasta tertinggi turnamen sepak bola di Nabire dan menjadi ajang awal untuk menjaring pemain potensial yang nantinya dipersiapkan memperkuat Persinap Nabire pada kompetisi Liga 3 Nasional bulan November mendatang. Panitia menerapkan sebagian regulasi Liga 3 dalam turnamen ini dengan melibatkan pemain usia 17 hingga 23 tahun atau kelahiran tahun 2003 sampai tahun 2009. Selain itu, setiap tim diperbolehkan menggunakan 5 pemain senior tanpa batas usia, namun hanya 3 pemain senior yang dapat dimainkan di lapangan. Panitia juga memberikan kesempatan bagi pemain muda yang selama ini belum mendapat ruang tampil pada kompetisi sepak bola di daerah. Hingga saat ini sebanyak 25 tim telah mendaftarkan diri, dari jumlah tersebut 12 tim telah melunasi biaya pendaftaran. Sementara 13 tim lainnya telah melakukan pendaftaran namun masih menunggu pelunasan administrasi dan pengambilan formulir pemain maupun ofisial. Selain tim-tim dari Nabire, turnamen ini juga diikuti peserta dari sejumlah daerah luar seperti Kabupaten Deyai, Paniai, Waropen, Teluk Bintuni, dan Teluk Pondama.
11: Sesuai dengan amanah, perintah dari Pak Bupati dan juga agenda tahunan yang berjalan, yang mana Bupati Cup adalah kasta tertinggi turnamen khusus untuk Kabupaten Nabire mengawali tahun kompetisi 2026. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita melihat pemain-pemain baik yang ada di Kabupaten Nabire maupun yang ada di Provinsi Papua Tengah. Mempersiapkan tim Persinap Nabire dalam mengikuti ajang Liga 3 Nasional mendatang pada bulan November.
10: Panitia menargetkan Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 resmi bergulir pada 9 Juni mendatang dan diharapkan menjadi wadah pembinaan serta pencarian bakat pemain muda Papua Tengah menuju kompetisi nasional. Arnold Saudila melaporkan.
3: Yayasan Pendidikan Kristen YPK memberikan jawaban bagi pemerataan pendidikan khususnya orang asli Papua UAP dalam mencerdaskan generasi bangsa. Robi Vanini kembali melaporkan selengkapnya.
0: Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire Dr. Andus Wardimandayadi MPD kepada RRI mengatakan tujuan utama kehadiran SMA YPK adalah untuk mencerdaskan anak-anak asli Papua agar menjadi generasi yang pintar dan berkarakter serta melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan mampu bersaing di berbagai bidang. Secara signifikan, eksistensi sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen memiliki beberapa pilar tujuan, yakni membangun karakter Kristiani, mengintegrasikan nilai-nilai iman dan moral Kristiani dalam proses mengajar. Selain itu, SMA YPK menjadi pelopor pendidikan yang humanis dan merata bagi masyarakat orang asli Papua, serta membekali siswa dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni agar mampu bersaing secara global.
12: Menjadi lembaga pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak kita yang adalah 99% putra daerah alias OAP. SMA YPK hadir sebagai jawaban dalam dunia pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang pada dasarnya mereka adalah lulusan SMA YPK yang terbaik. SMA YPK Tabernakel milik bersama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya di SMA YPK Tabernakel, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
0: Suwardi Mandayadi berharap dukungan semua pihak, baik pemerintah melalui Dinas Pendidikan, pihak yayasan melalui PSW YPK, pihak Klasis Nabire, gereja, dan beberapa pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan penuh sehingga pendidikan di Kabupaten Nabire semakin maju dan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 26 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 26 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram, pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Daging sapi murni per kilogram, pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor, pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor, pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram, pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram, pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter, pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram, pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk, pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000. Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Perkiraan cuaca sepanjang hari
15: ini. Hari nanti secara umum
16: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
17: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
18: Info cuaca.
3: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ke perkiraan cuaca berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Hesron Selawani langsung dari kantor BMKG Nabire. Bung Hesron, silakan laporan Anda.
19: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawani, perakirawan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Cuaca untuk pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan, siang hari cerah berawan, malam sampai dini hari juga masih sama. Kami perakirakan cuaca berawan di Nabire dan sekitarnya. Untuk suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan dari arah timur sampai barat laut. Kemudian untuk perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari kami perkirakan berawan, siang hari juga berawan, malam hari kami diperkirakan hujan ringan, dini hari juga berawan, dan masih ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan, seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siar RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Terima kasih Bang Hesron, selamat pagi dan selamat bertugas.
19: Iya Pak, selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Gubernur Papua Tengah Mike Fritz Nawipa bersama Wakil Gubernur Denas Gile melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati dan DPRK Puncak, sekaligus meresmikan guesthouse Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Sekian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nabire pagi ini.
1: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 6:28 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda tentunya. Kami memperhatikan untuk Anda pendengar, kami sampaikan beberapa informasi dan satu berita duka.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Berita duka berasal dari keluarga besar Nabu di Nabire. Berita duka ditujukan kepada seluruh keluarga besar Flobamora dan Jogja di mana saja berada. Isi berita duka telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Opa tercinta Leonardus Nabu, suami dari Ibu Lucia Warik Krismiarti, pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Frans Kaisepo Nabarua, samping Polsek Nabarua Nabire. Rencana pemakaman masih menunggu pihak keluarga. Demikian berita duka ini disampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti siaran langsung ibadah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Agung Al-Falah bersama dengan reporter Bung Hari Gunawan.
1: Ya, saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim siaran luar, siaran langsung sholat id pada 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah dari Masjid Agung Al-Falah Nabire, insya Allah dipimpin sholat id kali ini akan dibawakan atau dipimpin oleh Ustadz Ahmad selaku imam ya sholat id. Takbir dan tahmid pendengar dikumandangkan oleh jemaah sholat id di Masjid Agung Al-Falah Nabire sejak subuh tadi, dan para jemaah juga yang baru tiba ya, ada yang berkendara, kendaraannya diarahkan untuk diparkir di tempat yang telah ditentukan. Pendengar, kami informasikan untuk sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah Jalan Merdeka Kabupaten Nabire ini tidak saja untuk warga masyarakat di lingkungan Karangmulia, yang mana masjid ini terletak di Kelurahan Karangmulia Nabire, tetapi juga dari berbagai kelurahan atau distrik. Ya, pendengar.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wa 'ala alihi

para sahabat, para pengikutnya. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Rabu 27 Mei 2026. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan Idul Adha atau sholat Idul Adha. Adapun susunan acara yang akan berlangsung di pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia dari PHBI, dan ketiga pelaksanaan sholat Idul Adha. Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama acara ini buka dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa subhihi wa auladihi wa dzurriyyatihi saulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Mudah-mudahan acara dari awal sampai berakhirnya acara sholat Idul Adha, Allah memberikan ridho dan memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, untuk nyikat waktu saya akan membacakan laporan dari PHBI tentang hewan kurban. Data hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi se-Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Presiden Republik Indonesia 2 ekor sapi. Gubernur Provinsi Papua Tengah 9 ekor sapi. Bupati Nabire 23 ekor sapi. Masjid Agung Al-Falah 9 sapi. Baitur Rahman 23 sapi. Al-Muhajirin 13 sapi. Al-Qadri 10 sapi. Al-Hidayah 8 sapi. Al-Askar Batalion 753 3 sapi. Nurul Huda 23 sapi 1 ekor kambing. Al-Ikhwan Kota Lama 4 sapi 2 kambing. At-Taqwa 3 sapi. Babu Salam 14 sapi. Nurul Salam 6 sapi. Al-Jihad 4 sapi. Nurul Bahri Smoker 9 sapi. Al-Amin Sriwini 7 sapi. Al-Ikhlas Sriwini 7 sapi. Baiktus Saada KPR Nabarua 4 sapi.

Babu Taubah pelabuhan 1 ekor sapi Baitul Jabar 804 Kompi A 2 ekor kambing Al Anas 2 sapi Al Fatah Kimi 1 sapi Al Muntajam 1 sapi Sirajul Jannah 4 sapi Al Mansurin LDDI Kalisemen 8 sapi Al Munawaroh 7 sapi Al Angsor Wadio 13 sapi 6 kambing Baitul Iza LDI Kalisemen SP2 10 sapi Al Wasila 1 sapi Al Faruk 4 sapi 1 ekor kambing. Al Muhajirin 8 sapi Al Falah Legari Jaya 4 sapi Al Istiqomah 2 sapi Al Huda Legari 4 2 sapi Baitul Haq 1 sapi Al Muhajirin 1 sapi 1 kambing Nurul Iman 4 sapi 1 kambing Baitul Rahman Makmur Yaru 1

satu sapi, satu kambing. Al-Mujahidin, satu sapi, satu kambing. Al-Munajah, tiga sapi. Baitul Makmur, Argo Mulyo, Totopo dua, tiga sapi. Al-Muhajirin, tiga sapi. Baitur Rahman, Topo 4, satu sapi, satu kambing. At-Taqwa, Wami Yaur, satu sapi. Basnas, Kabupaten Nabire, lima sapi. Musola Baitul Aziz, satu sapi. Yayasan Isan Mandiri, sembilan sapi, satu ekor kambing. Musola Baitul Mukminin Giri Mulyo, empat sapi. Kurukunan KKD Demak, Giri Mulyo, 6 sapi, 1 kambing. Musola An-Nur Giri Mulyo, 3 sapi, 1 kambing. TPK Baitul Atik Nabire, 2 sapi. Musola Al-Manar, 4 sapi. Warga RT 02 Giri Mulyo, 1 sapi. Warga RT 03 Giri Mulyo, 1 sapi. Musola Al-Ikhlas Giri Mulyo, 3 sapi. Kurukunan Makayoba Nabire, satu sapi. Kurukunan Hikmah Kabupaten Nabire, 8 sapi. Musola Nurul Yakin, 2 sapi. Kurukunan Buton, 5 sapi. Musola Al-Mujahidin, 5 sapi, 1 kambing. Musola Al-Mubin, 1 sapi. Kurukunan Paguyuban Satria Sunda Sakti Wadio, 3 sapi. Kurukunan Palopo, 1 sapi. Paguyuban Keluarga Sukowati Seragen, 3 sapi, 1 ekor kambing. Kurukunan Gunangrejo Nabire, 2 ekor sapi. Dari Korem 173, 2 sapi. Total 419 sapi dan 32 ekor kambing, sehingga yang dipotong di Nabire ini, Kabupaten Nabire, 451 hewan kurban. Demikian penyampaian dari penyampaian dari BHBI Kabupaten Nabire. Kami atas nama BHBI mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang tahun ini berkurban, Allah menerima, Allah melipatkan gandakan, dan semoga Bapak Ibu yang belum sempat tahun ini berkurban, tahun yang akan datang antusias, semangat untuk berkurban. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, laporan dari BPI telah kami bacakan. Sekarang pelaksanaan sholat, mengingatkan kembali 2 bulan yang lalu kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri, jadi sama, hanya bedanya di niat. Untuk semuanya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, sholat Idul Fitri yang 2 bulan yang lalu kita laksanakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara inti berupa pelaksanaan Idul Adha dan khutbah akan segera kita mulai. Dan untuk Bilal, Ustadz Samsul Arifin SPD, untuk Imam Ustadz Haji Ahmad Amiruddin SPD, Khotib Ustadz Khairul Amrillah SPD. Sedikit mengingatkan, dimulai dari niat usolli sunatan li'idil adha rok'ataini mustaqob Bilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kami ulang, usolli sunatan li'idil adha rok'ataini mustaqob Bilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ikram dan membaca doa iftitah, terus melakukan takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk rakaat yang kedua 5 takbir. Di sela-sela takbir membaca tasbih. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua.
dan kita diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

0: 们。
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعه على مر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فيا عباد الرحمن أوصيكم وإياي بتقوى الله المنان الذي هو القائل في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan mengetuk hati kita, menggerakkan langkah kita, menuntun kita menuju tempat yang dimuliakan Allah ini, yang mana setiap perjalanan kita menuju tempat ini terhias dalam lisan kita dengan tahlil, takbir, wa tahmid, serta Allah sempurnakan kita pada hari ini dengan iman dan Islam. Maka sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling utama bagi seorang hamba melainkan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka semoga di yaumin nahar 10 Zulhijjah Idul Adha kali ini kita bisa terus meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlalu waktu dalam kehidupan kita melainkan semakin kita takut, tunduk, patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat tercurah limpahkan kepada junjungan nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa layak menjadi teladan sepanjang zaman, yang telah menjelaskan kepada kita indahnya Al-Quran. Begitu pula kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, leluhur para nabi yang mulia, Khalilullah Ibrahim alaihi salam, yang nama kedua nabi yang mulia ini senantiasa kita senandungkan dalam solawat setiap solat kita. Semoga kita semuanya senantiasa Allah anugerahkan kekuatan untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. hingga kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, fa ya ibadur rahman, salat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ajakan dan seruan yang paling utama pada kesempatan yang mulia ini, melainkan marilah kita terus tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azamkan, kita niatkan, kita tekadkan dalam hati kita bahwa hidup kita hanya untuk Allah. Setiap nafas kita hanya untuk Allah. Melaksanakan segenap kehidupan kita atas aturan ajaran agama Allah, yaitu Islam. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri secara total, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir tahlil serta tahmid yang telah kita dengarkan dari malam tadi, yang menunjukkan masuknya 10 Zulhijjah, mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang layak dibesarkan, tidak ada yang layak diagungkan, tidak ada yang layak dipuja dan dipuji, melainkan ia semata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah kisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah tentang sosok manusia pilihan yang senantiasa memberikan kepada kita teladan hingga akhir zaman, tentang benarnya hidup semata-mata pasrah, tunduk, iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Inna ma'ah. Sungguh ada suri tauladan yang baik bagi kalian dalam sosok kehidupan Ibrahim dan orang-orang soleh yang bersamanya. Maka momentum Zulhijjah, momentum Idul Adha ini tidak bisa dilepaskan dari kita kembali menyelami sejarah indah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam berserta keluarganya. Bahkan Allah menyebutkan mereka termasuk orang-orang mulia yang layak dijadikan teladan sepanjang zaman bagi setiap umat manusia. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja teladan gerangan yang bisa kita petik dan kita ambil dari kehidupan Ibrahim beserta orang-orang saleh yang bersamanya? Tentunya jika kita rincikan begitu banyak, karena dalam kehidupannya samudra keteladanan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di waktu yang sempit ini. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang layak untuk kita angkat, yang kemudian kita jadikan sebagai introspeksi diri. Apakah kemudian kita dalam kehidupan kita sudah layak disebut sebagai umat yang mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam? Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, keteladanan yang pertama yang bisa kita ambil adalah keimanan serta harapan kepada Allah yang tidak pernah lekang dalam kehidupan Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, terlepas dia adalah seorang nabi yang mulia dengan ketaatan yang begitu dahsyat, tapi dengan itu pula tidak berhenti dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam ujian demi ujian. Sebagaimana para ulama mengatakan, inna idhamil bala'i ma'idhamil iman, sesungguhnya besarnya ujian dalam kehidupan seseorang berjalan lurus dengan besarnya iman hamba tersebut. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin seorang berazam untuk memperbaiki imannya di hadapan Allah, semakin Allah memberikan dan mendatangkan ujian dalam kehidupannya. Sejak muda Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, memiliki seorang ayah yang menyembah patung. Tapi Ibrahim telah dengan tegas mengatakan, ya abati inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wahai ayahku yang aku cinta, sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu termasuk orang-orang yang tersesat. Dengan dakwah tersebut, kemudian kaumnya berupaya untuk mencelakai Ibrahim alaihissalam. Tidak ada manusia menjadi tempat sandaran Ibrahim muda saat itu. Bahkan orang terdekat yang diharapkan mampu berdiri menjadi benteng kokoh pembelanya turut bersama orang-orang kafir yang hendak mencelakakan Ibrahim alaihissalam. Api besar disiapkan, bahkan besarnya tak terkira. Ketika api berkorbar dan Ibrahim pun dilemparkan, apakah saat itu Ibrahim putus asa? Apakah saat itu Ibrahim kehilangan harapan? Apakah saat itu Ibrahim kemudian mengeluarkan kalimat, aina Allah, di mana Allah? Di mana Allah yang selama ini aku sembah? Di mana Allah selama ini aku bela? Di mana Allah yang selama ini aku puja? Detik-detik Ibrahim akan dilalap oleh api yang begitu dahsyat. Ibrahim tidak pernah lepas keimanan dan harapannya kepada Allah. Dari lisannya dengan hati yang tenang ia berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong. Dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Kalimat ini tidak pernah hilang dalam hati dan pikiran Ibrahim serta dari lisannya yang mulia. Sehingga ketika ia dilemparkan ke dalam api, bersorak-sorai orang-orang kafir melihat bahwasanya Ibrahim akan hangus dengan api yang begitu dahsyat. Tapi kemudian sebelum api menyentuh kulitnya, Allah dengan titahnya lebih cepat mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan mendatangkan keselamatan bagi Ibrahim. Maka api yang begitu dahsyat tak mampu menghancurkan Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam episode kehidupan selanjutnya, seorang nabi yang begitu mulia merindukan hadirnya seorang anak. Setiap saat ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap amal ibadah sudah ia tunaikan.
Setiap tahunnya ia sembelih ibadah kurban, baik itu unta, sapi ataupun domba. Tapi tidak juga Allah berikan ia seorang anak yang meneruskan dakwahnya. Sehingga dalam Quran surah As-Saffat Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan terus menghadap Rabbku dan Rabbku akan berikan petunjuk kepadaku. Di tengah lamanya penantian, Ibrahim tidak pernah mengeluh. Ibrahim tidak pernah berputus asa. Sekalipun ia nabi, ia tidak mengeluh kepada Allah, ya Allah, apakah ketaatanku kurang sehingga doaku tidak diijabah. Sehingga para ulama mengatakan, membutuhkan 86 tahun dari doa-doa panjang Ibrahim. Kemudian Ibrahim Allah berikan kepadanya seorang anak. Dalam doa-doanya yang khusus Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang menjadi orang-orang yang saleh. Membutuhkan 86 tahun lamanya seorang Ibrahim yang begitu saleh untuk mendapatkan apa yang ia minta. Tapi ia tidak pernah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang dalam hidup ini, ketika kita meminta, mengibah, bermunajat, berdoa kepada Allah, dan kita merasa bahwasanya doa kita seakan-akan tidak diijabah oleh Allah, datang perasaan, kenapa? Kenapa sholat sudah aku tegakkan? Kenapa harta telah kukeluarkan zakat dan infaknya? Kenapa haji dan umrah sudah kutunaikan? Tapi doaku tak kunjung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat Ibrahim alaihissalam, betapa mulia dan taatnya Ibrahim. Tapi Allah tidak serta-merta langsung ijabah. Karena Allah akan memberikan pada saat yang tepat. Maka Ibrahim tidak pernah lepas dari iman dan harapannya kepada Allah. Dia terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim, kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira dengan hadirnya seorang anak yang saleh. Maka jamaah idlah dah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa setiap kali ibadah kita seperti transaksi jual beli, di mana ketika kita sudah menunaikan sholat, di mana ketika kita sudah merasa rajin membaca Al-Quran, di mana ketika kita merasa sudah menjaga silaturahim, di mana kita sudah merasa banyak melakukan kebaikan dan amal soleh, maka kita layak untuk diberikan semua yang kita minta. Tidak. Karena sesungguhnya tugas kita hanya meminta, bukan memaksa. Dan Allah lah yang maha memberikan segala yang ia kehendaki. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, Ibrahim memberikan keteladanan yang luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya keluarga kecil, Ibrahim hadir sebagai seorang suami yang tidak hanya mencukupi nafkah duniawi, tapi dia juga memberikan nafkah ruhiyah, keteladanan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memujinya dalam Quran surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minas musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam teladan yang taat kepada Allah dan lagi hanif, lurus, dan dia sama sekali tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat kesolehan keluarga Ibrahim, janganlah kemudian kita berpikir itu serta-merta karena Ibrahim adalah Nabiullah. Bukan. Tapi itu ada perjuangan Ibrahim sebagai imam, sebagai teladan, sebagai ayah, mendidik anak-anaknya, keluarganya menjadi keluarga yang saleh. Maka setiap kita, wahai ibadur rahman yang mengharapkan memiliki keluarga yang saleh, tidak pantas kemudian kita berleha-leha, tidak pantas kemudian kita bersantai-santai, mengabaikan pendidikan agama terhadap keluarga kita. Karena sesungguhnya baik buruknya keluarga kita tergantung kita, baik buruknya anak-anak kita tergantung bagaimana didikan kita. Maka sebelum kita memberikan didikan, arahan, nasihat, berikan teladan terbaik bagi keluarga kita. Jika kita ingin anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang mendirikan sholat, teladankan menjadi orang yang mendirikan sholat.
Jika kita ingin keluarga kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, teladankan dalam kehidupan, jadilah orang yang dekat dengan Al-Quran sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Ibrahim mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah sekalipun itu berat. Dalam Quran surah As-Saffat disebutkan, ketika Allah memberikan hadiah seorang anak yang saleh, ternyata Allah tidak menyisihkan ujian demi ujian dalam kehidupan Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat,

0: أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Ketika Ibrahim besar cinta kepada Ismail alaihissalam, dan disebutkan dalam ayat tersebut anaknya sudah mulai besar dan mulai bisa membantu kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan Ismail pada usia 7 tahun, sebagian ulama mengatakan Ismail di usia 11 tahun. Turun perintah Allah, Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan permata hatinya yang paling ia cintai dalam kehidupan. Maka Ibrahim pun kemudian dengan tenang berkata kepada anaknya, ya bunayya inni arful manami anni adbau kafadur madha tara. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Maka anak yang saleh, berkat didikan orang tua yang saleh, adalah qurrata ayun, penyejuk jiwa, permata hati, menguatkan orang tua dalam ketaatan. Dengan tenang ia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jikalau itu adalah perintah Allah, laksanakan, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Betapa anak yang masih belia memiliki tingkat iman yang begitu dahsyat, tak takut tersentuh pisau yang tajam, tak takut darah yang mengalir, tak takut akan datang kematian. Walaupun ia tahu dia akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai, tapi saat ia tahu bahwasanya itu adalah perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tenang dia mengatakan, ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan, aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sungguh dalam hidup ini yang paling membuat seorang bahagia dalam kehidupannya adalah memiliki seorang anak yang menguatkan dalam iman dan takwa. Betapa banyak dalam keluarga, dalam kehidupan kita, orang tua yang tadinya lurus kemudian pelan-pelan keluar dari jalan keimanan karena ujian dari anak-anaknya. Betapa banyak di antara kita yang tiada henti diuji dengan kelakuan akhlak anak-anaknya, maka tidak ada nikmat yang begitu dahsyat dalam keluarga melainkan Allah hadirkan anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang menguatkan iman dan Islam kita. Maka disinilah pentingnya upaya yang tulus dan serius untuk menghadirkan anak-anak yang menguatkan langkah kita di dunia ini dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bahkan segenap daya dan upaya perlu kita kerahkan untuk menghadirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Siapa yang akan membengkokkan dia? Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang kelak akan menentukan arah kehidupannya ke depan. Maka orang tua memiliki andil baik dan buruk, soleh ataupun tidak soleh kehidupan anak-anak kita. Maka jika kita ingin memiliki anak-anak yang soleh selayaknya keluarga Ibrahim, berjuanglah. Nafkah telah engkau kejar dari pagi hingga petang, tapi jangan sampai engkau lewatkan pendidikan agama untuk anak-anakmu. Nafkah mungkin engkau kejar, peras keringat engkau lakukan, tidak mengenal waktu engkau tunaikan, tapi ingat, tanganmu yang halus yang menuntun langkah anak-anak kita untuk mengenal Rabb-nya, itu jauh lebih penting dari nafkah duniawi. Jangan sampai kita sibuk memberikan mereka makan, kita sibuk mencarikan mereka harta, kita sibuk memperbanyak uang di kehidupan keluarga kita, tapi kita tidak tahu siapa yang telah membentuk karakter anak-anak kita hingga kelak kemudian kita sadar harta akan hilang, rumah akan rapuh, pakaian akan menjadi sampah, semua kekayaan tidaklah berharga. Dan yang paling mulia kelak kita tahu adalah anak yang dalam sibuknya dia masih mengagungkan Allah, anak yang dalam langkahnya dia tetap menjaga sholatnya, anak yang dalam sibuknya akan ada selalu doa-doa soleh untuk kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun kelak orang tuanya telah meninggal. Maka hadirin jamaah Idul Adha, inilah teladan yang luar biasa yang bisa kita ambil dari sosok Ibrahim alaihissalam, Mudah-mudahan di momen Idul Adha ini kita kuatkan kembali keteguhan iman dan harapan kita kepada Allah, serta kita teguhkan posisi kita dalam keluarga kita untuk menjadi teladan kebaikan, dan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak saleh yang terus-menerus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين فيا عباد الرحمن أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua kali ini untuk menguatkan keteladanan kita terhadap Ibrahim alaihi salam, maka sesungguhnya tidak ada cara yang paling mudah dan paling cepat melainkan kita kembali menyelami dan memahami apa itu Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keteladanan yang begitu luar biasa dalam Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dari sosok Ibrahim dan Ismail, Allah gambarkan ketika keduanya telah berserah diri, telah berislam dengan totalitas kepada Allah, dan ia telah menidurkan Ismail siap untuk menyembelihnya. Maka kemudian Allah memanggil Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, pada sadaqta ru'ya, sungguhnya engkau telah benar-benar membenarkan perintah kami, melaksanakan perintah kami, walaupun berat, walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun tidak mudah, tapi ketaatanmu kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan cintamu kepada seluruh apa yang ada di dunia. Tidak kala itu Ismail alaihissalam dengan tenangnya berkata kepada Ibrahim, "Ayah, jika itu adalah perintah Allah, laksanakan, tapi ada pesanku yang harus aku sampaikan kepadamu, Ayah. Jika kelak engkau akan menyembelihku, maka tajamkanlah pisaumu agar ia tidak menyakitiku, Ayah. Ayah, nanti ketika engkau akan menyembelihku, maka lepaskan bajuku agar tidak ada darah yang mengenai bajuku yang akan membuat ibuku sedih, Ayah. Ayah, ketika engkau akan menyembelihku, maka tutuplah mataku dengan bajumu agar engkau tidak melihat cucuran air mataku sehingga membuat sedih engkau, wahai Ayah. Dan Ayah, ketika engkau telah menyembelihku, sampaikan salamku kepada ibuku." Bentuk kepasrahan yang diakui oleh Allah. Falamma aslama, dan ketika kedua hamba ini berserah diri, berislam, inilah makna Islam yang sesungguhnya. Di hadapan perintah Allah, kita taat secara total, kita tunduk secara total tanpa memilah dan memilih. Inilah yang sesungguhnya yang Allah inginkan dari Islam. Maka mudah-mudahan di momen Idul Adha ini kita betul-betul mampu menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada Allah, totalitas senantiasa berupaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan yang mulia ini Allah mendengarkan dan mengijabah doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ij'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين فيا عباد الرحمن demikianlah khutbah Idul Adha kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Khotib, pendengar Khotib Ustaz Khairul Amrillah dalam khutbahnya

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kurban atau Idul Adha ini, ya, Idul Kurban ini kepada umat Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Khatib Karel Amrillah juga menyampaikan berbagai kisah di masa kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Khatib mengajak agar ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang semestinya dicontohi oleh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendengar siaran langsung salat Idul Adha di Masjid Al-Falah Jalan Merdeka Nabire Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Nabire Surya Talib, kru Obiven Abjan Adam dan Sulis Irjanto serta reporter saya Hari Gunawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di berbagai acara siaran langsung Pro 1 RRI Nabire. Selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti dan mendengarkan berbagai acara lainnya bersama rekan-rekan kami di studio Pro 1 RRI Nabire, ada Bung Valen dan kawan-kawan. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7:45 waktu Indonesia Timur. Usaha Anda ikuti siaran langsung ibadah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Agung Al-Falah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Nabire pagi ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 8:06 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Dan juga pendengar, cuaca untuk kota Nabire pagi ini sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai segala kesibukan dan juga aktivitas Anda. Dan selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah, semoga Tuhan selalu memberkati ya. Bersama Persatu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan nantinya pukul 9 pendengar kita akan ikuti secara langsung ibadah, secara langsung sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, nah, dari Masjid Istiqlal Jakarta yang akan merilai dari Pro 3 Jakarta ya, tentunya menemani Anda sambil menanti. Kami hadirkan dengan beberapa tambang hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan beberapa tembang yang baru saja menemani ruang dengar Anda saat ini. Mantar kita pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal, ya. Menteri Agama Nasruddin Umar yang juga menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal akan turut menghadiri pelaksanaan ibadah tersebut. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dipimpin oleh Imam Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercayakan kepada Musakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan salat tersebut adalah Musyawal Mubarak dan Abdullah Sengkam Gurium. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan salat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu, Profesor Hamdan Juhanis selaku sektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai katib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah ini disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Ribuan umat muslim mulai mendekati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah sholat Idul Adha sendiri akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Timur. Setiap jamaah yang hadir wajib memulai pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor serta pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah selama beribadah. Masyarakat diimbau membawa alat-alat sholat pribadi dan menyiapkan tas khusus untuk menyimpan alas kaki masing-masing dengan aman. Seluruh jamaah juga diminta selalu waspada menjaga barang bawaan sendiri agar terhindar dari potensi kehilangan selama beribadah.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pagi ini.
1: Pendengar, pedagang kaki lima mulai memadati kawasan sekitar pintu masuk Masjid Istiqlal Jakarta menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah pedagang terlihat berjalan di sepanjang trotoar dan area sekitar akses jamaah pada Rabu 27 Mei 2026 dini hari. Berdasarkan pantauan rri.co.id, pedagang menjalankan berbagai jenis makanan, minuman, hingga camilan ringan bagi masyarakat. Nah, beberapa pedagang juga terlihat menggunakan gerobak dorong dan berjualan di pinggir jalan di depan gerbang utama Masjid Istiqlal. Kehadiran pedagang kaki lima tersebut memulai ramai seiring meningkatnya aktivitas masyarakat sekitar masjid. Menjelang sholat Idul Adha, sejumlah warga juga tampak membeli makanan dan minuman sambil menunggu persiapan pelaksanaan ibadah sholat Id. Selain pedagang makanan, kawasan sekitar Masjid Istiqlal juga mulai diperhatikan kendaraan jemaah maupun masyarakat yang melintas. Aktivitas kendaraan yang menurunkan penumpang terlihat meningkat, namun kondisi lalu lintas sekitar kawasan masjid masih terpantau kondusif tanpa kemacetan berarti. Pendengar, kami ajak untuk kita nantikan ya pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Nadir pagi ini masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.